0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
2: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim, yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
4: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
5: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
3: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: 101 Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi bersama program 3 dari dalam Warta Sentral. Baru saja kita ikuti. Sudah pukul 9:26 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate pagi ini. Kita lanjut lagi untuk Anda.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Kahitna mendengar dengan cantik untuk Anda pagi ini yang masih bersama kami. Persembahan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi masih kami turunkan ya di pagi, sudah menjelang pukul 10 ya, kurang 25 menit lagi lah. Untuk Anda yang dengan pekerjaan begitu banyak yang harus diselesaikan hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar selalu karena didukung cuaca yang sangat luar biasa ya. Pagi-pagi begini sudah cerah sekali, ini pertanda siangnya ntar juga panas pastilah ya. Baik pendengar, kita intip dulu bagaimana perkembangan harga emas sekarang ya dari portal rri.co.id. Terkait dengan permintaan emas yang terus meningkat secara global, melihat tren ini, pebisnis pertambangan nasional ini perlu juga memperkuat yang namanya kemandirian ekosistem industri emas nasional, yaitu melalui peningkatan kapasitas pengolahan logam mulia dalam negeri. Menurut data World Gold Council, total permintaan emas kuartal 1 termasuk transaksi over the counter naik 2% secara tahunan menjadi sekitar 1,231 ton. Kenaikan volume ini dinilai sangat solid ya di tengah lonjakan harga emas yang signifikan. Ini mendorong nilai permintaan kuartalan melonjak 74% menjadi sekitar 193 US dollar. Nah, permintaan emas batangan dan koin ini mencapai juga 474 ton atau sekitaran 42%, menjadi kuartal tertinggi kedua sepanjang sejarah. Jadi investor Asia menjadi pendorong utama dengan memborong berbagai produk investasi emas secara agresif. Pengamat BUMN dari Direktur Nix Indonesia Center, Heri Gunawan, ia mengatakan tren peningkatan permintaan emas yang signifikan ini memberikan dua alasan bagi Indonesia, khususnya melalui perusahaan tambang emas negara untuk proaktif dalam peningkatan produksinya. Pertama, yaitu BUMN pertambangan bisa mengambil peluang peningkatan profit dari lonjakan tersebut. Yang berikutnya, peningkatan produksi turut meringankan neraca perdagangan emas yang defisit. Terlebihnya, sejak 2021, Indonesia mengalami defisit dan telah menjadi net importer emas. Kondisi tersebut disebabkan oleh impor yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dibandingkan dengan ekspor. Nah, disinilah seiring dengan hal tersebut, anak usaha holding pertambangan Min ID melalui PT Aneka Tambang Persero TBK Antam ya telah berupaya meningkatkan produksinya, yakni melalui pembangunan pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik. Antam telah memulai pembangunan pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik dengan kapasitas sekitar 30 ton per tahun. Fasilitas ini akan menambah kapasitas produksi kepingan emas yang telah dimiliki Antam di Pulau Gadung, Jakarta dengan kapasitas produksi juga sekitaran 40 ton per tahunnya. Nah, pendengar, dalam rantai pasok ini, pasokan emas batangan berasal dari dua sumber utama, yakni tambang emas Antam di Jawa Barat sekitar 1 ton per tahun, serta Precious Metal Refinery PMIR, ya, PT Freeport Indonesia yang mampu mengolah lumpur anoda menjadi emas batangan sekitar 50 sampai dengan 60 ton per tahun. Dengan rantai pasok industri integrasi ini, tentulah pemerintah melalui grup Min ID memperkuat ekosistem bullion Indonesia. Nah, hal ini juga memenuhi permintaan emas logam mulia nasional yang diperkirakan sekitar 70 ton per tahun dan terus saja meningkat. Informasi lebih jelasnya lagi Anda bisa akses melalui portal kami di rri.co.id.

Kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir ini dipengaruhi sejumlah faktor. Ini mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani hingga meningkatnya biaya transportasi dan juga dari kemasan plastik. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawarandu Dewi Putra, yang mengatakan bahwa harga beras baik medium maupun premium masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Nah, di sini dikatakan juga bahwa pendengar, harga beras medium di zona 1 saat ini sebenarnya sudah berada di bawah HET atau HET, namun kondisi berbeda masih terjadi di zona 2 dan juga zona 3. Ini dikatakan langsung ya bersama pantauan sekitar yang dilakukan pendengar, bahwa mencatatkan harga beras eceran tertinggi atau HET atau HET ini ya. Kita lihat menurut data Kemendag sendiri, harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.400 per kilogram atau di bawah HET atau HET Rp13.500 per kilogram. Sementara itu, harga beras medium 1 di zona 2 mencapai sekitaran Rp14.500 atau sekitaran 3,38% di atas HET atau HET, sedangkan zona 3 mencapai Rp13.500 atau 13,5% di atas HET ini. Tidak hanya beras medium, harga beras premium juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu, terutama di zona 1 dan juga zona 2. Nawarandu juga mengatakan kenaikan harga beras perlu diwaspadai karena yaitu komoditas tersebut ikut menyumbang inflasi pada bulan April kemarin. Dan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen stabilisasi yaitu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHPS beras. Karena itu Kemendag meminta pemerintah daerah yaitu memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi SPHP lebih merata lagi begitu ya. Terkait dengan penyaluran SPHP juga perlu dioptimalkan langsung ke pedagang di pasar rakyat ataupun harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen begitu. Jadi untuk SPHP beras bisa dioptimalkan ke pengecer di pasar rakyat karena komoditas ini bisa disalurkan kepada pedagang di pasar-pasar yang ada di seluruh tanah air begitu ya pendengar. Jadi kalau kita lihat bahwa beras makin mahal ini mungkin gara-gara, bukan mungkin lagi ya, pastilah karena gara-gara lonjakan harga gabah dan plastik yang sekarang semakin melonjak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

terkait dengan Piala Dunia, kita jisengkol sedikit ya, nanti di bulan Juni mendatang. Nah, tentu saja sebagai bentuk komitmen menghadirkan informasi dan liburan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia, tentu saja RRI juga merancang program ini untuk menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 yang akan menjadi sorotan dunia. Tentu saja peluncuran program yang menandai kesiapan RRI juga memberikan liputan menyeluruh, mulai dari pra turnamen, jalannya pertandingan, hingga ulasan pasca laga. Ini mulai jaringan siaran nasional yang luas. Tentu saja RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan merata nanti untuk Piala Dunia di Juni mendatang ya. Jadi RRI menegaskan juga bahwa peluncuran program Pesta Bola Dunia juga merupakan bagian dari transformasi penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan memadukan kekuatan radio dan teknologi digital sekarang, RRI juga berupaya tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media sekarang ya. Jangan lewatkan nanti untuk Piala Dunia 2026 yang akan menjadi yang pertama diselenggarakan di 3 negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan 48 tim peserta. Upacara pembukaan spektakuler dijadwalkan nanti pada 11 Juni yang digelar secara terpisah di ketiga negara tersebut, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, untuk tuan rumah dalam pembukaan tersebut, Meksiko dijadwalkan membuka turnamen pada 11 Juni dengan pertandingan kontra Afrika Selatan. Jangan lewatkan nanti di Juni mendatang.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini di

0: bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bersama di program Satu Peningan tepat pukul 10, sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, kami persembahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

pukul 10 kami sampaikan lintas informasi. Dua informasi kembali melalui portal ri.co.id. Kita ke informasi pertama, penolakan terhadap proposal perdamaian diajukan Iran menunjukkan tingkat ketidakpercayaan Amerika Serikat masih sangat tinggi. Ini diperburuk dengan tekanan militer serta rivalitas politik yang terus berlangsung di antara kedua negara. Guru Besar Ilmu Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Nur Ahmad Yuliantoro mengatakan, Washington memang terus berupaya menekan Teheran. Menurutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merasa selama bertahun-tahun berada dalam tekanan politik, ekonomi, militer, dan dari Washington. Meski begitu, ia menilai adanya situasi di tengah ketegangan tersebut. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama berusaha menghindari perang terbuka, meskipun keduanya mengambil posisi yang frontal. Ia juga mengatakan peran negara mediator organisasi internasional akan menjadi sangat krusial untuk meredam eskalasi konflik. Upaya menjamin perdamaian di kawasan dinilai semakin sulit tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kita beralih ke satu informasi daerah.

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Amiruddin Asis berharap Bunda Literasi Kabupaten Kota Simaluku Utara telah dikukuhkan dalam berkolaborasi mewujudkan program relawan literasi masyarakat atau RELIMA. Menurut Amiruddin, Bunda Literasi di Maluku Utara memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai program literasi termasuk RELIMA yang merupakan inisiatif Perpustakaan Nasional RI. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara Dinas Perpustakaan dengan organisasi perangkat daerah lainnya, terutama Dinas Pendidikan. Selain itu, ia mendorong kolaborasi dengan dinas lain seperti UMKM, Pendustrian, dan Perdagangan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Demikian, Litas Informasi pukul 10.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami pagi ini ya, di program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sudah pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita Ternate pagi hingga nanti di jam 11. Ini sebenarnya sudah memasuki siang sih ya. Baik Anda yang selagi sibuk di tempat kerja masing-masing ya, dimanapun Anda bekerja, mudah-mudahan semuanya hari ini bisa lancar segala aktivitas yang Anda lakukan hingga selesai. Kita masih punya informasi-informasi yang kami turunkan melalui portal rri.co.id, juga persembahan lagu-lagu hiburan. Pendengar, Gubernur Sherly Juanda, ia mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara ingin agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari dalam RAPD 2027 nanti. Ya, bahkan menegaskan akan menolak penandatanganan RAPD Kabupaten Kota jika masih ditemukan alokasi di bawah batas tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD 2027 di Bella Hotel ya, nanti itu tepat di tanggal 7 Mei. Dalam arahan tersebut, ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%. Bahkan ada yang mencapai sekitaran 15%. Namun, ia mengingatkan juga daerah yang masih berada di bawah ketentuan tersebut agar segera melakukan penyesuaian. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan yang namanya pelayanan dasar masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Tentu saja keterbatasan fiskal akibat pengurangan transfer daerah atau TKD bukan alasan untuk mengabaikan namanya pembangunan infrastruktur. Ia menilai efisiensi belanja birokrasi dapat menjadi solusi agar alokasi infrastruktur tetap meningkat. Sebagaimana yang ia sebutkan juga pada APBD Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 dengan nilai sekitar 3,7 triliun rupiah. Nah, di sini belanja infrastruktur hanya mencapai sekitar 187 miliar rupiah setelah dilakukan pergeseran dan efisiensi anggaran. Sementara pada tahun berikutnya, meski APBD turun, ini menjadi sekitaran 2,7 triliun, alokasi infrastruktur justru meningkat. Ini menjadi sekitaran 550 miliar rupiah. Nah, informasi yang pagi ini saya kutip melalui portal rri.co.id ya. Jadi seperti dikatakan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bahwa mengancam tidak menaikkan atau tidak menaikkan langsung RAPD Kabupaten Kota di tahun 2027 nanti jika ditemukan alokasi di bawah batas tersebut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saving Forever for You dari Sainis sudah bersama Anda, sekaligus membawa kita ke menit 23 dari pukul 10 pagi menjelang siang. Segala kesibukan yang Anda lakukan di hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa terencana dengan baik ya. Berharap sih begitu. Jadi semuanya ya sudah lancar selalu ya. Menjelang nanti di jam 12 sebentar kan Anda punya waktu istirahat. Setelah itu nanti melanjutkan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan hingga nanti sore. Nanti kalau bicara tentang makan, nah buat Anda yang sudah memasuki lanjut usia, tadi sempat juga mengingatkan kita ya, untuk jangan selalu mengkonsumsi yang manis-manis, apalagi yang sudah lanjut usia atau lansia. Kalau kita tahu mengkonsumsi minuman dan makanan manis memang nikmat lah, katanya tawar kalau tidak ada pemanisnya begitu ya. Namun dibalik kenikmatan tersebut, hidangan dengan kandungan gula tinggi dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk apa? Nah, obesitas, terus juga diabetes, hingga juga penyakit kanker ya. Nah, sumber rasa manis minuman dan makanan umumnya memang ada adalah gulanya, asalnya dari gula. Jenis gula yang biasa ditambahkan dalam minuman ataupun makanan cukup beragam ya. Jadi kita tahu semua lah begitu. Nah, gula ini merupakan karbohidrat, menjadi sumber energi bagi tubuh yang kita perlu memang secara alami sih begitu ya. Gula bisa ditemukan pada buah-buahan ataupun produk susu. Konsumsi gula alami ini umumnya tidak berbahaya karena buah-buahan dan produk susu juga mengandung nutrisi lain seperti apa? Serat dan juga kalsium yang diperlukan oleh tubuh kita. Sementara itu, gula tambahan yang biasanya dijumpai pada minuman dan makanan manis perlu juga kita waspadai bersama ya. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, lah tentu gula tambahan tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan begitu ya. Nah, bisa kita ingatkan juga untuk Anda, batas konsumsi gula yang dianjurkan adalah 54 gram atau sekitaran 4 sendok makan per hari. Batas ini merupakan total gula dari semua minuman dan makanan yang mungkin kita konsumsi sehari-hari dalam satu hari begitu ya, termasuk buah-buahan, terus juga sayuran, biji-bijian, ada di susu, teh manis, ada boba, minuman bersoda, donat atau kick. Nah, itu banyak yang ada di dalamnya situ ya. Jadi konsumsi gula harian yang melebihi batas memang dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Ada beberapa gangguan kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya minuman dan juga makanan manis. Salah satunya tadi yaitu obesitas ya. Jadi konsumsi minuman dan makanan manis berlebihan acap kali menjadi penyebab utama kenaikan berat badan hingga obesitas. Bukan cuma di lansia saja ya, anak muda juga ada kena begitu. Hal ini karena minuman dan makanan manis kebanyakan mengandung gula sederhana yang dapat meningkatkan yaitu rasa lapar, sehingga membuat Anda makan lebih banyak. Nah, katanya kalau makan yang manis-manis mengundang masa lapar, jadi makan terus begitu. Nah, selain itu asupan gula berlebih juga dapat mengganggu metabolisme dan tentu saja kemampuan tubuh untuk memproses lemak dan kolesterol begitu. Itu dia. Nah, begitu juga obesitas sudah, diabetes begitu ya. Obesitas dan akibat konsumsi minuman dan makanan manis diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya juga diabetes tipe 2. Tidak hanya obesitas, asupan gula berlebih secara terus-menerus juga bisa menyebabkan resistensi insulin yang memicu terjadinya penyakit yaitu diabetes. Nah, bukan cuma dua saja tadi ya, diabetes dan obesitas, bisa juga kena di jantung. Risiko kematian akibat penyakit jantung diketahui lebih tinggi terjadi pada orang yang gemar mengkonsumsi minuman dan makanan yang manis. Itu dia ya. Hal ini karena kadar gula berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan obesitas, tekanan darah tinggi, terus juga kolesterol tinggi. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor risiko terjadi penyakit jantung. Jadi selain konsumsi gula berlebih juga menyebabkan yaitu stroke. Nah, itu dia ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita tahu bersama ya, bukan cuma tiga tadi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, bisa juga ada kanker, kerusakan gigi yang terjadi, depresi. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan untuk menghindari gula berlebih, yaitu usahakan lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur, batasi gula tambahan dan minuman ataupun makanan yang Anda olah, perbanyak minum air putih
atau pilih minuman yang bebas gula. Pilih minuman dan makanan yang rendah gula, selalu periksa kandungan gula yang tertera, yaitu yang ada di label kemasan, sebelum Anda membeli produk minuman ataupun makanan. Jadi jangan lupa loh ya, untuk selalu memastikan bahwa asupan gula dan makanan minuman manis yang Anda konsumsi sesuai dengan takaran yang telah dianjurkan. Jika ingin memastikan takaran gula yang sesuai, nah tentu saja Anda dapat berkonsultasi ke dokter, terlebih jika Anda menderita kondisi medis tertentu, misalnya tadi yaitu diabetes. Itu dia ya. Jadi ada tips yang mungkin sudah saya berikan untuk Anda, bagaimana kita menghindari konsumsi yang berlebih ya. Itu dia, jadi sesuai dengan takarannya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda yang selagi mendengarkan kami di pagi menjelang siang ini.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

dari Rahim Laone beringat-ringat bersenja gurau. Sudah di 41 menit berlalu dari pukul 10 pagi. Kita masih lanjut kebersamaan kita di Ternate pagi ini. Menjelang siang, menjelang di pukul 11 sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita. Nah, saya lihat dulu informasi terkait dengan bagaimana ketenaga kerjaan yang sepertinya didominasi pekerja informal ya di Maluku Utara. Seperti pada Februari 2026, sebagian besar penduduk bekerja di Maluku Utara berstatus buruh ataupun karyawan pegawai dengan presentasi 33,27%. Sedangkan paling sedikit berstatus pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 0,95%. Seperti dikatakan Kepala Badan Statistik BPS Maluku Utara Simon Sapari. Nah, seperti dibandingkan Februari 2025, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha sendiri sebesar 4,47%. Poin untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada yaitu status buruh karyawan pegawai sebesar 5,53%. Nah, berdasarkan status pekerjaan, kegiatan penduduk pekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Jadi penduduk pekerja pada kegiatan informal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh karyawan pegawai, sedangkan status pekerjaan lain dikategorikan sebagai kegiatan informal yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak sendiri tetap, pekerja keluarga tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Pada Februari di tahun ini, penduduk pekerja pada kegiatan informal ini mencapai sekitar 426.295 orang atau sekitaran 63,93%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 240.518 orang atau 36,07%. Nah, ini dibandingkan Februari 2025, persentase penduduk pekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 2,85% poin. Itu dia ya, jadi ketenaga kerjaan di Maluku Utara didominasi pekerja informal. Begitu ya. Dari bagian ekonomi juga masih pendengar, terkait dengan aktivitas bongkar muat peti kemas ataupun kontainer di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai sekitaran 15.543 TEUs. Angka tersebut setara dengan 96% dari target. Nah, rencana kerja anggaran perusahaan RKAP dipatok sebesar 16,183 TEUs ya. Terminal Head TPK Ternate Anwar Pai yang mengatakan capaian arus peti kemas pada awal tahun ini memang belum memenuhi target perusahaan. Meski demikian, kinerja bongkar muat tetap menentukan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Itu dia ya. Baik, dan nanti saya berikan bagaimana sebenarnya harga bahan pokok dan hasil bumi di Kota Ternate untuk hari Senin sampai dengan hari ini ya, di hari Selasa. Nanti kita lihat sebentar untuk Anda, saya berikan bagaimana perkembangan harga bahan pokok dan hasil bumi di Kota Ternate sebentar lagi untuk Anda. Kita putarkan dulu satu lagu dari Nadif Basalama dan juga Aziz Harun, ada juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tasama Tanpamu.

Kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadiba Salama dan teman-teman, ada Asis Harun juga, Aisa Retno ya, untuk Anda yang masih bersama kami di Ternate pagi menjelang siang, menjelang di pukul 11 lah, sebelum nanti saya pamit untuk Anda. Dan nanti sebentar di siang ada rekan-rekan yang akan temani Anda ya di Ternate siang. Ada Titi nanti bersama Anda. Tapi sebelumnya coba kita intip dulu bagaimana perkembangan harga bahan pokok dan hasil bumi di Kota Ternate untuk hari ini, kemarin dan hari ini ya. Nah, coba kita lihat dari komoditas bawang merah. Sepertinya masih di harga, dibanderol harga Rp65.000 per kilogram ya. Terus juga bawang putih di Rp50.000 per kilogram. Ada juga cabai keriting di Rp50.000 per kilogram. Cabai nona Rp65.000 per kilogram. Komoditas lain seperti cabai rawit yaitu di Rp70.000 per kilogram. Tomat Rp22.000 per kilogram. Lemon ikan yaitu Rp20.000 juga. Komoditas lain telur ayam telur ayam Rp25.000. Oke, kalau yang biasa dijual eceran itu ada yang Rp2.100, ada juga yang Rp2.500 kalau telur ya. Daging sapi itu dibanderol sekitaran Rp140 sampai dengan Rp150.000. Terus juga daging ayam ada yang menjual sekitaran Rp30.000 sampai dengan Rp40.000. Yang besar Rp40, Rp45. Kalau yang kecil biasanya Rp30 begitu ya. Dan ada juga daging ayam di, oh iya, sama ya, ada sampai Rp50 juga sepertinya. Kentang yaitu di Rp30.000 per kilogram. Itu untuk komoditas yang sudah saya sampaikan ke Anda, harga bahan pokok. Ada juga komoditas lain seperti wortel, kol. Kalau wortel di Rp24.000 per kilogram, kolnya Rp12.000 per kilogram, sawi Rp20.000, beras pulo yaitu Rp20.000 per kilogram, beras Garuda, ada beras Garuda, ada juga beras bola mas, beras FAG spesial, beras lumbung desa, itu beragam macamnya ya, mulai dari Rp18.000 sampai dengan Rp17.000. Sedangkan kalau beras bulog itu Rp13.000. Beras bibir merah, siapa yang sering mengkonsumsi bibir merah ini, yaitu Rp18.000 ya. Sedangkan beras putri Rp17.000. Bermacam-macam nih mereknya ya. Ada juga beras melati, beras amo, beras burung. Uduh. Oke, okay, itu bervariasi harganya ya. Yang lain juga seperti gula pasir dibanderol sekitaran Rp19.000 sampai dengan Rp20.000. Terus juga terigu Rp12.000 per kilogram. Ada juga minyak goreng curah yaitu Rp12.000. Ini di Kota Ternate ya. Terus minyak kita Rp19 sampai dengan Rp20.000. Bisa ada Rp19, bisa ada yang Rp20. Atau Anda jualnya lain juga nih, jangan sampai ya. Kopra gudang yaitu Rp21.000. Kopra harian Rp17.000. Coklat di Rp32.000 per kilogram. Terus pala Rp95. Waduh, ini pala boleh juga nih ya. Cengki Rp116. Terus juga fully Rp260. Itu dia ya perkembangan bahan pokok dan hasil bumi di Kota Ternate per Senin kemarin sampai dengan hari ini di hari Selasa. Baik, beragam informasi sudah saya berikan untuk Anda ya di hari ini, dan sekaligus merampungkan seluruh informasi yang saya berikan di Ternate pagi hingga menjelang jam 11. Nanti sebentar juga ada berbagai informasi lain ya teman-teman di Ternate siang akan memberikan untuk Anda ya, hingga nanti di jam 6 sore, dan selanjutnya juga ada Ternate malam. Ada juga teman-teman akan bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam selesai seluruh program untuk Selasa hari ini. Terima kasih semua yang masih bersama kami hingga sudah menjelang di jam 11. Akhirnya juga saya Roni bersama Bung Adrian, kita berdua harus pamit ya. Nanti Anda bertemu bersama Mbak Titi sebentar di Ternate siang dengan serangkaian program-program berikutnya. Oke. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah dengar dan tetap bersama kami di sini bersama Programa 1
dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di pagi menjelang siang hingga nanti sore. Mudah-mudahan semuanya sukses ya, menyertai Anda, dan juga selalu menjaga kondisi kesehatan Anda. Itu yang paling diutamakan. Kami pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal penguasaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk-pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Siang di 12 Mei 2026. Saya Titi menemani waktu siang Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Bung Opan, akan berbagi informasi, update informasi terkait dengan penjemputan jenazah almarhum Haji Burhanuddin Rahman dan rombongan dari Makassar yang membawa jenazah almarhum dari Bandara Sultan Babula Ternate menggunakan maskapai Lion Air. Untuk lebih jelas seperti apa, kita langsung tersambung bersama Bung Opan.
1: Iya, baik rekan TV di studio, pendengar di manapun Anda berada. Jenazah almarhum Haji Burhanuddin Rahman atau yang akrab disapa dengan Haji Bur, mantan wali kota Ternate periode 2010-2015 dan juga 2016 hingga 2021, telah tiba di Bandara Sultan Babula Ternate menggunakan maskapai Lion Air. Tiba di kota Ternate pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Terlihat para keluarga dan almarhum turut melakukan penjemputan. Selama perjalanan dari Bandara Sultan Babula melewati Jalan Aki Uda, lalu Jalan Salero dan Jalan Kalumpang, serta Jalan Tanah Masjid atau hingga ke Kelurahan Moya, rumah almarhum. Selama itu juga para siswa dan ASN turut menjemput dengan membentuk pagar hidup. Saat ini rombongan telah tiba di rumah duka Kelurahan Moya. Di rumah duka ini keluarga bersama tokoh agama dan badan syara Kelurahan Moya akan telah menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Dan saat ini rombongan nantinya akan bergerak menuju kantor wali kota Ternate pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur untuk pelaksanaan prosesi penghormatan dari pemerintah kota Ternate. Dalam agenda ini, wali kota Ternate M. Paul Suleman dijadwalkan akan menyampaikan sambutan penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama memimpin kota Ternate. Dan pendengar, informasi bahwa saat ini jenazah dan rombongan menuju ke kantor wali kota Ternate, yang mana dijadwalkan wali kota Ternate M. Tohid Suleman menyampaikan sambutan untuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama memimpin kota Ternate. Baik rekan Titi, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Bung Opan untuk informasi update terkait dengan penjemputan jenazah almarhum wali kota Ternate Bapak Haji Burhanuddin Rahman, pendengar ya, yang seperti yang disampaikan tadi rombongan dari Makassar yang membawa jenazah dari Bandara Sultan Babula menggunakan maskapai Lion Air JT896 dan sebelum sampai di rumah ya, di kediaman almarhum pendengar, rombongan jenazah nanti akan menuju ke kantor wali kota terlebih dahulu untuk wali kota Ternate Bapak Muhammad Hasan Salman memberikan penghormatan terlebih dahulu pendengar. Itu informasinya, nanti kita akan coba update kembali informasi-informasi di kota Ternate bersama dengan rekan-rekan reporter yang berada di beberapa titik untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026. Masih kami hadirkan beragam kabar informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia mancanegara menemani waktu istirahat siang Anda kali ini.
2: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
3: Cih, yang mau merit, BC kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
2: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
3: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
2: Terus aku harus ngapain?
3: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
2: Kok banyak banget sih?
3: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 쩝뻣 쩝뻣 쩝뻣
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderita

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Besok harga naik.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternate Ternate siang untuk hari ini cukup terik cuaca di Ternate pada siang ini pendengar, tapi ya agak ke selatan kayaknya mulai agak mendung ya, entahlah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sekitar kita ya. Yang pasti untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan menantikan kumandang azan zuhur, pendengar, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang Pendengar, dan selanjutnya kita nantikan untuk bergabung bersama dengan program Matiga mengikuti dinamika olahraga. Satu lagu terlebih dahulu untuk kita nantikan bergabung bersama program Matiga jaringan perdana nasional mengikuti dinamika olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: It's United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzo shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor,

hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semua, tapi ya sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lama.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only lose gutsy to score goals into the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: And it's a moment that the two players lying in front, one plus one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes,
5: pencapaian ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
1: Ya, Rudy. Pendengar, hari ini Indonesia menyapa siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya. Kita akan membahas terkait ini nanti dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik terkait Bareskrim Polri yang menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian di Indonesia usai membongkar markas judi online jaringan internasional di wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus judol di Hayamuruk ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya sindikat perjudian daring maupun konvensional. Dalam pengungkapan kasus judol di sana, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga terlibat dalam operasional judol berskala internasional. Kita akan perbincangkan mengenai hal ini nanti bersama beberapa narasumber terkait. Kemudian pendengar, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan beberapa kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan oleh tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Dan juga untuk mencegah masifnya penularan hantavirus yang berasal dari luar negeri, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri. Kepala BPKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya, akan melakukan penanganan lebih lanjut. Apa saja langkah lanjutan yang dilakukan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus ini? Nanti kita akan bahas dengan berbagai narasumber. Kemudian tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa terkini lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi berbagai topik pilihan atau menyampaikan informasi lainnya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Adi Kurnia untuk informasi yang telah disampaikan terkait dengan topik-topik yang akan menjadi sajian kita di Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami yang kami sajikan dalam sesi Video Potensi Daerah.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kekayaan motif kain adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor menjadi potensi ekonomi kreatif yang terus diminati oleh masyarakat. Dari RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan.
3: Ya, diambil dari mana?
4: Ada yang ambil dari Pulau Buaya, ada yang ambil dari Pulau Ternate, ada yang ambil dari Pantar Barat.
3: Oh, jadi ini masing-masing daerah?
4: Masing-masing daerah, sampai di Rote juga ada, Sumba juga ada, pokoknya motif apa saja.
3: Ini sudah berapa lama nih dagang?
4: Sudah 1 tahun lebih lah.
3: 1 tahun, berarti memang.
5: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang kali ini setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Ternate siang di kali ini pendengar di hari Selasa 12 Mei 2026 dan nanti Anda bisa mengikuti siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Oke, kami ya dari RRI Ternate untuk beragam informasinya nanti ya. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Dari Audi, janji di atas ingkar, pendengar membawa kita ke menit yang ke-50 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan kabar-kabar dari portal RRI Co.id. Kita kembali dengan kabar-kabar dari Maluku Utara terlebih dahulu ya, di mana dikabarkan Okay, pendengar, Sigi Kolano, apa itu menjaga napas sejarah di jantung Kesultanan Tidore ya. Ini dikabarkan pada Senin sore jelang petang, perlahan di ufuk barat pendengar angin berhembus pelan menyisir wajah Suasio. Anda yang ada di sana pasti bisa membayangkan dan merasakan kan ya pendengar ya. Di jantung Suasio berdiri kokoh sebuah masjid Kesultanan Tidore. Kalau dalam bahasa lokal, masyarakat di sana menyebutkan Sigi Kolano atau Masjid Sang Penguasa. Masjid ini bukan sekedar rumah ibadah, tapi juga penanda kejayaan Kesultanan Tidore yang pernah menggetarkan samudra dan mengharumkan rempah hingga ke benua-benua dan jauh di sana ya. Bangunannya menghadap jalan raya yang nyaris tidak pernah sepi. Ini juga menjadi saksi langkah warga dan pelancong yang lalu-lalang. Kubahnya berwarna biru seperti langit, sederhana, tampak kokoh dan memancarkan wijaya. Wibawa. Oh iya, ini ya. Oke, yang pasti pendengar, masjid ini dibangun pada tahun 1700-an pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin. Nah, masjid ini juga telah melampaui lebih dari 3 abad perjalanan sejarah. Jadi selama rentang waktu tersebut, Sigi Kolano beberapa kali mengalami perubahan di renov, terutama pada bagian atapnya ya. Awalnya atap masjid terbuat dari alang-alang sederhana, kemudian berganti dengan daun rumbia, hingga akhirnya menggunakan seng yang jauh lebih kokoh. Jadi setiap perubahan seperti masjid babak baru dalam perjalanan banyak masjid ini yang semakin tua namun tak kehilangan jiwanya pendengar. Selengkapnya bisa Anda cek kembali ya untuk sekilas tentang Sigi Kolano ya. Masjid Kesultanan Tidore ya, mana ini kita harus dijaga lah sejarahnya seperti apa. Tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Dan informasi Korwila Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Somlagi, dan Bula dalam program berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlagi.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau. Edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate, di mana tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Ibu Shirley Juanda mengungkapkan masih banyaknya anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Shirley Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
2: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
3: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Shirley, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
2: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%.
3: Pemerintah provinsi di era Shirley Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Shirley berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
4: Dua jenazah korban erupsi Gunung Api Dukono asal negara Singapura masih dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik kepolisian untuk pencocokan data forensik guna memastikan identitas kedua korban. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menjelaskan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara masih menunggu proses identifikasi tim forensik Polda Maluku Utara

0: yang membutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan, maka sementara ini tulang jenazah korban erupsi Gunung Dukuno masih diamankan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
1: Nanti setelah hasilnya keluar, pemerintah daerah akan menyurat kepada embasi memberitahukan bahwa hasilnya sudah ada teridentifikasi, dan selanjutnya baru kita melakukan proses pembicaraan kembali dengan keluarga apakah dimakamkan di Indonesia ataukah dikembalikan kepada keluarga. Sampai dengan hari ini juga salah satu pihak keluarga juga perlu menentukan sikap apakah dikembalikan atau kemudian dimakamkan di sini.
0: Piet mengatakan saat ini baru satu keluarga yang berada di Halmahera Utara dari korban Sahina Muhrej bin Abdul Hamid, sementara untuk keluarga korban Hengweng Kiang Timothy belum dapat dikonfirmasi oleh embasi Singapura.
1: Sehingga untuk Timothy sampai saat ini baik dari pemerintah maupun dari embasi Singapura itu belum terkonfirmasi dengan pihak keluarga. Jadi pihak keluarga juga tetap masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita siapkan peti jenazah yang besar, tetapi kan sekarang ya dalam bentuk serpihan akan kita bikin yang baru lagi untuk kemasan sesuai dengan ukuran.
0: Piet menambahkan, jika keluarga korban menyerahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Halmahera Utara, untuk dilakukan pemakaman di Halmahera Utara, maka pihaknya siap untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari kedua korban erupsi Gunung Dukuno. Bupati juga mengimbau kepada warga Halmahera

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Rafika Duri, pendengar dengan Tirai ya. Ini lagunya lagu lama ya, 1982 loh, lama banget ya. Aku baru berapa tahun itu ya, masih balita ya. Dan ternyata lagu ini sudah ada, sudah diciptakan gitu kan ya. Masa Anda nggak pendengar ya? He-he deh, yang pasti selamat siang, selamat sore ya, selamat sore. Sudah pukul 14 lebih 33 menit pendengar ya, udah jam 2:30. Nanti jam 3 sore Pro 1 Ternate kita akan update informasi-informasi nasional, mancanegara dan informasi olahraga dalam Warta Sentral ya, bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pun pendengar, di sore ini Oke. Dan pendengar, di sore ini nanti kami juga akan bergabung juga bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia ya. Nanti jam berapa? Jam selepas Warta Sentral sih, 15:30 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Untuk mana tadi ya? Untuk 100% Indonesia, oke, sore nanti pendengar, oke, mana ini ya? Kita coba cek siapa ya untuk narasumber di 100% Indonesia pada sore ini. Kita cek dulu ya narasumbernya, atau mungkin artis siapa sih gestarnya, maksudnya narasumber gestarnya pendengar. Nanti akan ada, oh bukan, ini menghilang dia ya. Oke, sabar ya, saya coba scroll dulu karena banyak banget ini ya WhatsApp yang ada di grup untuk kita ngecek 100% Indonesia hari ini siapa ya yang jadi bintang tamunya, biar nanti bisa tanya-tanya ya di Pro 1 RRI Jakarta. Nanti deh pendengar ya, yang pasti saya mau kasih ini dulu deh, pura-pura dari Leodra. Mudah-mudahan Anda orangnya enggak suka pura-pura ya, tapi orang yang jujur untuk semua.

Ini lagunya Leodra dengan Pura-Pura Pendengar ya. Dicurangi katanya, kasihan kan ya. Yuk pendengar, ada kabar-kabar lainnya dari portal rri.co.id di mana pendengar, Gunung Dukono ini kembali erupsi disertai dengan abu vulkanik tebal, pendengar, di 2 jam yang lalu ya. Kabarnya Pos Pengamatan Gunung Api Dukono Halmahera Utara kembali melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang mengalami erupsi setinggi 2000 meter pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026 ya, pukul 9.52 waktu Indonesia Timur, berarti hampir jam 10 tadi ya. Pengamat Gunung Dukono M. Saum menjelaskan kolom abu saat erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ya, condong ke arah barat laut. Nah, erupsi ini sendiri terekam seismogram dengan amplitudo maksimumnya 20 mm dan berdurasi sementara kurang lebih dari 4 menit 1 detik. Dan dikatakan pula saat ini, pendengar, Gunung Dukono berada di status level 2 waspada, maka dihimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan supaya tidak beraktivitas, tidak melakukan pendakian atau mendekati kawah Malumpang Warirang di dalam radius 4 km ya. Pos PGA Dukono sendiri juga mengingatkan kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan kita ya. Jadi saudara-saudara kita, Anda yang berada di sekitaran Gunung Dukono ya, paling tidak masker itu harus selalu ada, harus disediakan masker di rumah ya, kalau tiba-tiba kok erupsi gitu kan ya. Jadi bisa tuh digunakan untuk keluar rumah, pendengar ya. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita supaya kita tidak terjangkit atau tidak ada masalah dengan sistem pernapasan kita, pendengar ya. Tapi mudah-mudahan sih, berharapnya akan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aman-aman aja insya Allah ya. Deh, sehat selalu untuk semuanya dan tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, pendengar ya. Ada Bias Sinar dari Niki Astria untuk semua.

Iya, pendengar, kita mah harus bahagia ya. Dari Yura, ini penyemangat kita. Anda yang mungkin saat ini belum merasakan kebahagiaan, yuk deh, bahagia itu tidak harus kita cari kok. Kalau kita nyari kebahagiaan sampai kapanpun gak ketemu. Tapi bahagia itu harus kita ciptakan sendiri, pendengar ya. Caranya gimana? Ya kita ciptakan aja sendiri, bikin diri bahagia gitu kan ya. Deh, yang pasti pendengar, kita ke Tidore yuk sejenak yuk. Ada kabar dari Tidore, di mana anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pendengar, Bapak Sumitro Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah ya. Beliau melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan pada hari Selasa 12 Mei 2026. Nah, kunjungan ini sendiri diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bapak Amru Arfa bersama dengan Kepala Sekretariat Bapak Abdul Malik Salasa dan jajaran di kantor Bawaslu Kota Tidore, pendengar ya. Di mana agenda kunjungan difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan profesionalitas pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan di daerah. Dalam arahannya, pendengar, beliau memberikan penekanan yakni pentingnya menjaga solidaritas internal lembaga sekaligus meningkatkan kualitas kerja pengawasan di seluruh tingkatan ya. Penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi langkah strategis guna memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, profesional, dan tentunya berintegritas, pendengar ya. Masih ada beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dengan Warta Berita.
2: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota

0: kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Informasi selengkapnya bersama dengan Hairul Umam berikut ini.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta, sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya. Ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
3: Tanya penyidik ya.
4: Boleh Pak,
5: Pak jawabannya ada yang lain Pak?
6: Berapa pertanyaan?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
7: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar.
8: Itu adalah pemerintah selama

0: Ya, Lena, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo, Lena.
1: Tarif royalti Minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya Minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas Minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas Minerba pada tahun 2025 lalu, dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya rekan Rudigen, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi, bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jamaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jamaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
4: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
5: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
4: Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
3: pendengar, dah sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke tanah air. Sebanyak 354 jemaah haji Indonesia kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo telah tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sofi Asegaf melaporkan. Sofi.
6: Baik mendengar, ratusan kloter 62 di Donohudan Boyolali dan kedatangan ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka setelah tiba di Asrama Haji Donohudan menuju ke gedung Jeddah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62, yakni Mulyadi, ini menjelaskan untuk total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari 360 orang tersebut, diantaranya sebanyak 6 petugas. Dan Mulyadi juga menambahkan, mayoritas jemaah ini merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Karena itu, para jemaah ini terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, untuk sejumlah jemaah pengguna kursi roda. Ini
0: halo Sofi. Ya.
6: Dan berdasarkan data embarkasi Solo untuk jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai dari
0: halo Sofi.
6: Ya halo.
0: Ya tadi sempat terputus, silakan lanjutkan kembali.
6: Ya berdasarkan data embarkasi Solo 1.938 orang, sedangkan jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofian Segaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik. Ya, silakan Tatik Wijaya. Halo Tatik. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya. Nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah Arab Saudi. Tatik, silakan.
1: Pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya. Sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar Rp12 juta per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
7: Apakah itu mendamping ibadah haji, membantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama rangkaian ibadah haji di Kota Makkah dan juga di Kota Arab. Ya, pesannya ya dengan kesehatan, dengan kebangkan, ibadah dengan baik, pesan pikiri anak-anak di Indonesia, ya, fokus dengan ibadah.
1: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter BTH-19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam 2 hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BTH-19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BTH-20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Kritika RRI terus mendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti info.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan info haji 2026, di mana jemaah haji Indonesia embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
8: Saudara pendengar, jemaah haji embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya. Si Serma Sudia Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional, haji yang petugas penerbangan
0: ya Sarif,
8: barang yang dilarang naik pesawat mendapat barang mengang seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WIBA pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
0: Halo, Sarifuddin.
8: Barang dan perjalanan jemaah.
0: Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
9: 2, 3. Siapa saya?
10: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setyonegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
11: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuman dari yang itu-itu aja gitu. Jadi kita udah coba semua approaching mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
10: Sementara itu, salah satu peserta dari tim Putri SMA Jubile Jakarta Utara, Kalila Yasmin, menuturkan kegagalan tim Putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
12: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan? Nah, kita tahun ini tuh pengen champion. Pokoknya kita pengen semangat terus.
13: Pengen jadi wakil Indonesia.
12: Ya, amin. Insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
10: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim Putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim Putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
14: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah, kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa. Jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
10: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Nia Rabduli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Siapa? Siapkan pasang
1: telinga. Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kita ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di Warung Sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Yang, siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and triknya gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau iya.
1: Jangan, salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Koko Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? salah.
3: Bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Yeah. Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya.
2: Yeah.
1: Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Amin. Dan Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresen karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Dedi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo.
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alat atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jam yang banyak Bang Benijo. Iya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di

0: nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya ya betul dari ayah, ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
1: Hampir aku memerankan yang... sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
0: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
1: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
0: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
1: Oke.
2: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
1: Betul, nanti kita
2: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Masihnya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok feedback ini?
1: Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Tek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedbacknya tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo okay. Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo Albert.
1: Putus ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Masih kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Oke, makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo. Halo.
1: Iya, barusan oke tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan.
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya, katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Iksan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Iksan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album,
1: ya? Judul album sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA beneran.
4: Judul album judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Kira ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, kan boleh ya? Betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh, boleh, boleh, ya? Boleh, boleh.
0: Yang
1: boleh.
0: Mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
5: pertanyaannya.
0: Betul.
5: Yeah.
1: Monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Mari.
0: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yeah. Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
4: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bembi Nur sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bembi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah gitu.
1: Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia gak ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Mm-hmm. Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja apal, deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Ini.
2: Tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
2: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba ya. Lagi makan arsik ikan aku.
0: Ada satu cipta, ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
0: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak bisa lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung, betul.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya. Halo Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito
0: jangan. Ito,
2: langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya,
3: jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati tuh lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaan Netoku Safik.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Oke, terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin, Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih,
0: Teteh. Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
0: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga baru. Bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya, kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyi yang minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang ya contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di 3 komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya, benar.
0: Betul. Iya, benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Halo, okay. Kami sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawai. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Makasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, 3 komposer. Nah, 3 komposer ini malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
0: Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, ke aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke itu tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah 3 komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga. Akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu. Karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget.
1: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
1: Eranya begitu.
2: Yeah.
1: Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga, album baru
1: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
0: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
0: Halo Bang Albert.
2: Iya.
0: Silakan. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, nah, 3 orang juga repot. Iya.
5: Terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
5: Oke. Okay. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
0: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Marina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge Bina Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: kalau bisa katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta, nah karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di-mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh, di-mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur, nah otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan, notif juga, nah akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua. Gitu.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you, Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: WhatsApp 08119. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Apa nih fungsi bubble wrap?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ding, pendengar dari Glenn Fredly membawa kita ke menit yang ke-31 dari jam 5 sore waktu Indonesia Timur ya. Untuk kali ini di kawasan Sultan Hairun saat ini pendengar masih gerimis walaupun tidak sederes gerimisnya tadi sore ya. Terus ya gerimisnya. Gerimis ini kan ada yang gerimisnya alus-alus gitu kan pendengar ya. Tapi yang pasti Kay, Anda yang sementara ini masih di jalan, masih dalam perjalanan, entah pulang dari aktivitas ataupun entah kemana Anda mau pergi, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Kontrol laju kendaraan Anda, utamanya Anda yang sedang berkendara, bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri ya. Fokus dengan apa, fokus dengan kemudi ya pendengar ya. Jangan fokus dengan hal yang lain ya. Untuk keselamatan diri kita dan tentunya juga keselamatan pengguna jalan lainnya pendengar ya. Yuk, di sore ini sebelum kita sudahi kebersamaan kita di Ternate sore di 12 Mei 2026 pendengar ya. Kami akan coba hadirkan terlebih dahulu Oke, untuk pantauan ya dari informasi dari pusat informasi harga pangan strategis nasional untuk wilayah Kota Ternate dan di dan sekitarnya pendengar ya. Per atau periode di 12 Mei 2026.

0: Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga naik ya, mengalami kenaikan harga Rp18.350 per kilonya. Daging ayam dengan harga Rp45.000 per kilo, daging sapi Rp145.000 per kilo, telur ayam dengan harga Rp43.200 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilo, bawang putih dengan harga Rp48.000 per kilo, cabai merah Rp50.000 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp70.000 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp23.350 per kilogram, dan komoditas terakhir yakni gula pasir dengan harga Rp20.000 per kilogram. Ini adalah harga pangan di Kota Ternate dan sekitarnya pendengar per 12 Mei 2026. Dari data kami ambil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Nasional. Masih kami temani ada di Ternate Sore, Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar kamera. Tentunya akan menemani Anda ya pendengar di ruang dengar program satu Radio Republik Indonesia Ternate, tentunya di FM 101,8 dan pemancar relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga di Pulau Borotai. Tidak lupa juga tentunya ya, kami menyapa Anda yang masih tetap mendengarkan kami di aplikasi kami di RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, beragam program akan kami hadirkan. Nantinya jangan lewatkan, pada pukul 18 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, ya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib di mana kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Insya Allah nantinya pada pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Di program Ternate Malam nantinya kami hadirkan cek fakta, dan selanjutnya di Ternate Malam kami hadirkan beragam informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan sumber terpercaya lainnya. Dan untuk kumandang azan isya nantinya pada pukul 19:46 waktu Indonesia Timur. Untuk lintas informasi pendengar kami hadirkan ya nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan untuk program selanjutnya yaitu obrolan komunitas, di mana kami akan menggantikan dengan beragam informasi-informasi terkini. Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 juga nantinya kami hadirkan pada pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Untuk program Senandung Malam pendengar ya kami hadirkan pada pukul 21:30 waktu Indonesia Timur setelah Warta Berita Sentral. Dan jangan lewatkan juga program drama radio produksi RRI Fak-Fak dengan judul Racun Udara. Dan jangan lewatkan untuk program di penutup siaran kami yaitu di pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, yaitu program Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk sore hari ini. Tentunya ya pendengar agar lebih berhati-hati lagi karena cuaca yang lagi tidak baik-baik saja. Selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Melalui Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menelusuri penyebab kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang memicu aksi demonstrasi sopir truk di Sovivi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabah di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Almarhum Haji Bur dipindahkan makamnya dari Kabupaten Goa Makassar ke Kota Ternate untuk dimakamkan kembali. Berikut laporan reporter Sofyan Tugubu.
1: Tentu ini adalah satu peristiwa yang mungkin kesekian kali tentang pemindahan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain.
2: Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur merupakan mantan wali kota Ternate periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babula Ternate dari Kabupaten Goa Makassar menggunakan maskapai Lion Air dan disambut keluarga, masyarakat serta sejumlah pejabat daerah. Sebelumnya makam almarhum berada di Makassar dan dipindahkan ke Kota Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengusungan area lokasi pemakaman. Tibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syarah Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor Wali Kota Ternate.

0: Wakil Wali Kota serta Sekda dan seluruh staf kantor Wali Kota yang telah berupaya sehingga almarhum dapat dikembalikan ke Ternate.
1: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di Kota Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud.
2: Rencana untuk almarhum pulang atau dikuburkan di Ternate dari sekian waktu alhamdulillah pada hari ini bisa tertunai. Dan ini juga menjadi harapan dari keluarga. Almarhum ini adalah salah satu putra terbaik yang ada di Kota Ternate.
1: Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menelusuri penyebab kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang memicu aksi demonstrasi sopir truk di Sovivi. Pemprov bersama DPRD dan Pertamina menggelar rapat darurat untuk mencari solusi distribusi BBM subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Kita ikuti laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Dan berdasarkan data yang kita terima dari Pertamina sementara tadi, ternyata SBU yang melayani biosolar itu baru dua di Maluku Utara, satu di Ternate.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menyikapi kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Kondisi ini bahkan memicu aksi unjuk rasa para sopir truk lintas Halmahera di depan kantor gubernur dan DPRD Maluku Utara di Sovivi, Senin siang. Menanggapi tuntutan masa aksi, Wakil Gubernur Maluku Utara Salbin Sehe bersama Komisi 2 DPRD dan pihak Pertamina langsung menggelar pertemuan terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov mempertanyakan distribusi biosolar yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, kuota BBM subsidi untuk Maluku Utara sebenarnya masih tersedia. Sarbin menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi tetap terlindungi dan persoalan ini harus diselesaikan hingga tuntas.
4: Dan berdasarkan data yang kita terima dari Pertamina sementara tadi, ternyata SBU yang melayani biosolar itu baru dua di Maluku Utara. Satu di Ternate dan yang lainnya di SBUN ya, yang punya layannya PBN itu, sehingga ini yang kita carikan solusi.
5: Wakil Gubernur juga mengungkapkan, sekitar 8 bulan lalu, pemerintah daerah sempat mendapat jaminan dari BPH Migas bahwa kuota biosolar untuk Maluku Utara dalam kondisi aman dan bahkan tidak habis terserap. Karena itu, Pemprov meminta adanya solusi permanen agar distribusi BBM subsidi lebih merata dan tidak lagi menimbulkan keresahan masyarakat, terutama bagi sopir angkutan barang yang sangat bergantung pada biosolar. Sementara itu, perwakilan masa aksi, Faisal mengatakan, kelangkaan biosolar terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, termasuk di Sovivi. Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi logistik antar daerah.
6: Utara, terkait dengan aksi yang kemudian orang lakukan pada kesempatan hari ini, menyangkut dengan kelangkaan subsidi solar. Yang kemudian itu, setelah kami telusuri, di beberapa kabupaten kota.
5: Selain kelangkaan, masa aksi juga menyoroti dugaan penimbunan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Akibatnya, harga biosolar di lapangan melonjak jauh di atas harga resmi pemerintah. Jika di SPBU harga biosolar sekitar Rp6.800 per liter, di lapangan masyarakat mengaku harus membeli hingga Rp19.000-Rp20.000 per liter. Hingga kini, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD dan Pertamina masih melakukan penelusuran distribusi BBM subsidi, sekaligus menyiapkan langkah penanganan agar kelangkaan biosolar tidak terus berlanjut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2026, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula Sanana.
7: Kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2006, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Suamena mengatakan, berdasarkan penyampaian penyidik, jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual sebanyak 25 kasus, dan hal ini dilaporkan langsung oleh masyarakat ke SPKT, setelah itu ditindaklanjut oleh Reskrim untuk dilakukan penyidikan dan penyidikan.
8: Untuk penyelesaian kasus, 12 kasus sudah terselesaikan, 13 kasus dalam lidik dan 1 kasus sementara dalam sidik. Totalnya 25 kasus, 12 sudah selesai, 13 lidik dan 1 sidik. Demikian untuk kasus kekerasan

0: secara fisik, kekerasan seksual maupun cabul. Kekerasan secara fisik dan kasus kekerasan secara seksual, cabul dan atau stupu terhadap anak periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah kasus 25 kasus yang dilaporkan, diterima langsung di SPKT, kemudian dilaksanakan lidik sidik oleh Reskrim.
1: Sementara itu ia menambahkan kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 25 kasus, sementara 13 kasus dalam proses penyidikan dan 1 kasus masih penyidikan. Polres Kepulauan Sula menghimbau bahwa kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat merusak masa depan anak, sehingga harus dicegah secara bersama-sama oleh keluarga, lingkungan, sekolah, hingga tokoh masyarakat. Demikian reporter Kerama Semuda melaporkan dari Sanana.
2: Sementara itu, saudara, tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Dari Kota Tidore, reporter Faisal Amin menurunkan laporannya.
3: Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, dari total 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, tercatat hanya 21 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Sementara 4 anggota lainnya tidak hadir dengan rincian 2 orang izin, 2 lainnya tanpa keterangan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Hamka Basinu, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang berulang kali tidak menghadiri rapat paripurna. Menurut dia, tata tertib DPRD telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban kehadiran anggota dalam rapat paripurna, termasuk mekanisme penindakan bagi anggota yang berulang kali mangkir dalam rapat paripurna. Hamka menjelaskan, anggota DPRD yang tercatat sering tidak menghadiri sidang dapat dipanggil secara resmi oleh Badan Kehormatan untuk dimintai klarifikasi. Hamka mengungkapkan Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebelumnya juga telah memanggil salah satu anggota DPRD karena berkali-kali tidak mengikuti rapat paripurna. Pemanggilan dilakukan melalui surat resmi yang ditebus kepada fraksi dan partai politik tersebut. Selain teguran lisan, Badan Kehormatan juga menyiapkan tahapan sanksi lain melalui dari teguran tertulis hingga rekomendasi tindakan yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan seluruh data kehadiran anggota DPRD terdokumentasi di Sekretariat DPRD, termasuk anggota yang hadir, izin, maupun tanpa keterangan. Meski demikian, Hamka menilai persoalan kedisiplinan anggota Dewan bukan hanya menjadi tanggung jawab BK semata. Menurut dia, fraksi maupun pimpinan DPRD juga memiliki peran penting dalam membina dan mengingatkan anggotanya agar aktif mengikuti agenda-agenda resmi. Hamka juga menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan agenda resmi lembaga yang wajib dihadiri seluruh anggota DPRD, meski para anggota juga memiliki agenda komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai prakirawan Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 12 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Tobelo, Kao, Malifut, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Gebe, Kasiruta, Bacan, Gane, Obi, Salabisaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jailolo, Gebe, Kasiruta, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Gelela, Tobelo, Ibu, Kao, Wasile, Maba, Oba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, Sarana, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang menjelang sore. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore Pak Degiara, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dan nantinya kami hadirkan juga mutiara hadis menjelang kumandang ajian Maghrib pada pukul 18:35 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, hasbi Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di Ternate malam ini kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di TikTok yang menampilkan tautan pendaftaran rekrutmen CPNS untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2026 dan menarik perhatian warganet. Namun informasi tersebut ternyata dipastikan tidak benar atau informasi hoax. Dikutip dari laman Turnback Hoax pada hasil penelusuran yang dilakukan oleh Turnback Hoax menunjukkan bahwa tidak ada sumber resmi yang membenarkan klaim tersebut. Pencarian dengan kata kunci terkait hanya mengarah pada pemberitaan lama dari Antara News pada Juli 2024 mengenai rencana kebutuhan 40.621 posisi aparatur di IKN, bukan informasi rekrutmen terbaru. Penelusuran lanjutan mengarah ke artikel liputan6.com yang terbit pada Desember 2025. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa hingga kini pemerintah melalui BKN dan Kementerian Pan-RB belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Informasi resmi menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara milik BKN di laman sscasn.bkn.go.id. Sementara itu, tautan yang dibagikan akun TikTok informasi CPNS 08 justru mengarah ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama, asal provinsi hingga nomor telegram. Praktik tersebut patut diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan. Kesimpulannya yaitu unggahan mengenai tautan pendaftaran CPNS IKN 2026 merupakan konten tiruan dan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait rekrutmen. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dan menggunakan hanya yaitu kanal resmi pemerintah guna menghindari penipuan digital. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

menemukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Mendengar satu lagu dari Chrisye featuring Sofia Lajuba tentunya membuka kita di program Ternate ya malam hari ini ya. Selamat menikmati waktu malam Anda pendengar yang lagi duduk-duduk tentunya pendengar ya sembari mendengarkan kita tentunya di Prosa TRRI Ternate yang lagi makan malam juga, selamat makan malam ya pendengar yang lagi bertugas juga ya malam hari ini, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar, dan yang lagi gak enak badan atau yang lagi sakit juga ya, semoga cepat sembuh, dan juga jangan lupa juga untuk asupan makanan dijaga dan jangan lupa untuk minum obat. Baik pendengar, menemani Anda ya tentunya yang lagi dengerin juga di kendaraan, di mobil gitu ya, semoga terhibur, hati-hati dalam perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan pendengar, sebelum kami menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal KBRN RRI online, kita ke informasi updatean perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini wilayah Maluku Utara pada Selasa 12 Mei 2026, di mana untuk Ternate malam hari ini pendengar. Nah, untuk malam hari ini hingga dini hari pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Kao, Malifu, Tlololoda, Ibu Jelolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Mabah, GB, Kasiruta, Bacan, Gane, Obi, Falabisahaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Untuk dini hari pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, Patani, GB, Gane, Bidi, Joronga, Obi, dan sekitarnya. Peringatan dini cuaca waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan juga petir di Jailolo, GB, Kasiruta, Obi, Mangoli, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 23 hingga 27 derajat Celcius terkait kelembapan udara 80 hingga 100%. Untuk angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk gelombang pendengar 0,25 meter hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang juga di mana waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Demikian mendengar informasi dari Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi dari Gubernur Sherly Juanda yang mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara ini agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dalam RAPBD 2027. Beliau juga bahkan menegaskan bakal menolak menandatangani RAPBD Kabupaten Kota jika masih ditemukan alokasi di bawah batas tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat pembuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang RKPD 2027 di Bella Hotel Ternate. Dalam arahannya, di mana Gubernur mengapresiasi sejumlah daerah yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Namun, beliau juga mengingatkan daerah yang masih berada di bawah ketentuan tersebut agar segera melakukan penyesuaian. Pembangunan infrastruktur tentunya harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dan juga percepatan pembangunan daerah. Menurut Gubernur Sherly, keterbatasan fiskal akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD, tentunya ini bukan alasan untuk mengabaikan pembangunan infrastruktur. Yang menilai efisiensi belanja birokrasi tentunya dapat menjadi solusi agar alokasi infrastruktur juga tentunya tetap meningkat gitu pendengar. Sebagai perbandingan, Gubernur juga mengatakan bahwa pada APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan nilai sekitar 3,7 triliun rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah setelah dilakukan pergeseran dan efisiensi anggaran. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi 2,7 triliun rupiah, alokasi infrastruktur tentunya justru meningkat menjadi 550 miliar rupiah, yang artinya bisa jika tentunya kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri. Demikian pendengar informasi dari portal kami KBRN RRI online. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Mendengar masih dari informasi dari pemerintah provinsi ya, di mana BKN menggelar sosialisasi manajemen talenta dan juga coaching aplikasi Simata BKN bagi ASN pemerintah provinsi Maluku Utara di UPT BKN Ternate pada Selasa hari ini. Kegiatan berlangsung selama 2 hari hingga besok 13 Mei 2026. Dibuka Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan dan Manajemen Aparatur BKN Dr. Herman bersama Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado Dr. Ahmad Asyauki. Sosialisasi menghadirkan Koordinator Manajemen Talenta Kanrek 11 BKN Agustina Dorsima Dolon Seda sebagai narasumber utama, di mana sebanyak 345 peserta juga mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari pejabat yang telah menjalani uji kompetensi dan profiling ASN sebagai bagian dari pembangunan sistem manajemen talenta di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan pelaksana tugas Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian yang berpendapat di mana sosialisasi dan coaching aplikasi Simata ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN tentunya terkait implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit. Dan melalui kegiatan tersebut, para pejabat struktural maupun pejabat fungsional madya ini tentunya bisa memahami hasil pemetaan kompetensi serta melihat data diri secara komprehensif, baik itu dari sisi kinerja maupun potensi yang tergambar dalam skema kotak 9 kelompok talenta ASN. Dan ditegaskan juga validitas data ini menjadi faktor utama dalam implementasi manajemen talenta. Maka dari itu kualitas data ASN ini harus terus diperbarui dan dijaga akurasinya agar mendukung pengambilan keputusan yang objektif. Dan ditambahkan juga di mana manajemen talenta merupakan bagian penting dari penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi. Sistem ini tentunya diharapkan mampu mempercepat proses penentuan pejabat strategis sekaligus menyiapkan suksesor ASN yang dinilai tepat untuk mendukung percepatan program kepala daerah. Dan melalui penerapan manajemen talenta berbasis digital melalui aplikasi Simata BKN, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu sistem pengelolaan ASN yang tentunya lebih profesional, transparansi, dan juga berbasis kompetensi. Tetap bersama kami pendengar Logo Hiburan, tentunya kami hadirkan menemani Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu dari Kus Plus dengan Derewanis Kus. Semoga terhibur tentunya buat Anda ya pendengar di mana saja Anda berada. Selamat menikmati tentunya waktu malam Anda. Dan pendengar, kita ke informasi dari Arab Saudi ya, di mana pemerintah meminta jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi tubuh jelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau disebut Arab Muzna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Asegaf, yang mengatakan puncak haji membutuhkan kesiapan fisik tentunya, mental dan spiritual, kemudian mitigasi kesehatan, pengaturan pergerakan jemaah dan juga penguatan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah dalam pendampingan kepada jemaah haji. Maka dari itu diminta jemaah untuk membatasi aktivitas dan juga mengutamakan ibadah wajib. Dan beliau juga mengatakan di mana cuaca di Madinah dan juga Makkah ini mencapai 38 hingga 42 derajat Celcius. Dan tentunya ini diminta untuk jemaah ya, buat Anda pendengar, mungkin salah satu dari Anda yang keluarganya berangkat untuk menunaikan ibadah haji, untuk lebih diingatkan lagi ya, untuk lebih jaga kesehatan dan tentunya mengikuti aturan-aturan dari bimbingan ibadah haji ya, kelompok bimbingan ibadah haji ketuanya dan juga tentunya rekan-rekan juga gitu pendengar. Dan diminta juga jemaah memakai penutup ya atau pelindung, dan wajib bijak mengatur kegiatan dan juga beristirahat dengan cukup. Jadi diperbanyak istirahatnya, makan tepat waktu, minum air putih dengan cukup, dan diimbau agar menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, itu salah satu yang paling penting, dan juga memakai pelindung seperti payung atau topi saat di luar ruangan, mungkin masker juga gitu pendengar. Nah, untuk bagi jemaah lansia, disabilitas dan yang memiliki penyakit penyerta atau berisiko tinggi, maka harus berkoordinasi dengan ketua regu juga dan ketua rombongan. Jemaah dapat memberitahukan kepada petugas jika mengalami keluhan kesehatan seperti pusing, sesak nafas, demam, batuk hingga kondisi tubuh lainnya yang dirasa menurun. Dan Kemenhaji juga ya menyampaikan kabar duka di mana seorang haji Indonesia asal Kota Medan, Sumatera Utara yang bernama Kasiani Sigito Tarmidi yang wafat di Arab Saudi. Dan dengan demikian jumlah jemaah yang wafat di Arab Saudi mencapai 24 orang. Atas nama Kemenhaji ya tentunya menyampaikan duka yang mendalam. Dari informasi jemaah haji Indonesia pendengar, kita ke informasi dari Menteri Keuangan Prubayayudi Sadewa ini yang memberikan tenggat hingga 6 bulan bagi WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut dan tentunya melaporkan kewajiban pajaknya. Informasi yang kami hadirkan dari portal CNN Indonesia, di mana Menteri Keuangan menegaskan bakal menjalankan prosedur perpajakan secara normal dan memberikan waktu hingga akhir tahun untuk wajib pajak mematuhi prosedur pelaporan pajak. Dan Menteri Keuangan di Jakarta ya kemarin di kantor Kementerian Keuangan, di mana beliau mengatakan untuk para WNI agar menjalankan prosedur pajak yang benar-benar, dan kalaupun mereka nanti punya uang di luar negeri ini nggak cepat-cepat dimasukin dan dikasih waktu hingga akhir tahun ya gitu pendengar. Dan beliau juga menekankan pemberian waktu hingga 6 bulan ini bukan program pengampunan pajak. Selama masa transisi ini wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri ini diberi kesempatan membawa pulang uangnya dan melaporkan kewajiban pajaknya. Setelah masa tenggat habis, Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah nantinya bakal mengawasi ketat terhadap harta yang belum dilaporkan. Dan Purbaya juga turut meluruskan ya, di mana kabar soal pemeriksaan ulang peserta PPS atau tax amnesty jilid 2, di mana beliau memastikan peserta tax amnesty yang sudah mengungkapkan hartanya tidak akan diutak-atik lagi, dan ditegaskan tidak akan melakukan audit ulang ya terhadap seluruh peserta program tersebut yang nantinya bakal diperiksa hanyalah realisasi komitmen peserta terkait dengan repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia. Dan Menteri Keuangan juga meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan tidak akan memeriksa kembali seluruh peserta wajib pajak peserta tax amnesty. Demikian informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya kami akan menghadirkan mutiara hadis dan juga lagu bernuansa islami ya, menjelang kumandang ajan Isa pada pukul 19 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isya dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan lintas informasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Mai Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polres Kepulauan Sula melalui Satres Narkoba akhirnya melimpahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti kasus narkotika jenis sabu dengan tersangka berinisial SJD 31 tahun ke Kejari setempat. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU. Pelimpahan tahap 2 tersangka narkotika tersebut dilakukan berdasarkan surat pengantar nomor B/5 Romawi/res.4.2/2006/res/narkoba. Kasatres Narkoba Polres Kepulauan Sula Ibtu Mardan Abdul Rahman saat dikonfirmasi rri.co.id pada Selasa hari ini mengatakan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pengumpulan tersangka dan juga barang bukti kepada pihak kejaksaan. Kasat juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana narkotika demi menjaga keamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Polres Kepulauan Sula akan terus hadir dan berkomitmen kepada anggota segala bentuk peredaran narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan generasi bangsa. Tentunya bersama masyarakat, mari mewujudkan Kepulauan Sula yang aman, bersih dan bebas narkoba. Kita beralih ke informasi internasional. Sara Duterte kembali dimakzulkan oleh DPR Filipina untuk kedua kalinya, namun proses persidangan pemakzulannya di Senat masih dipenuhi ketidakpastian setelah sekutunya berhasil mengambil alih kendali Senat Filipina. Sebanyak 257 atau dari total 318 anggota DPR Filipina memberikan suara mendukung pemakzulan Duterte, sementara itu 26 anggota menolak dan 9 lainnya memilih abstain, dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 12 Mei 2026 hari ini, di mana jumlah dukungan tersebut jauh melampaui ambang batas sepertiga suara yang dibutuhkan agar kasus dapat dilanjutkan ke Senat. Pemakzulan ini menjadi babak terbaru dalam konflik politik antar keluarga Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ketegangan politik tersebut semakin memperburuk situasi politik dalam negeri Filipina di tengah ketidakpastian ekonomi akibat krisis energi global. Ketua Komite Yudisial DPR Filipina, Gervile Luistro, mengatakan isu tersebut bukan hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga konstitusi. Duterte menghadapi berbagai tuduhan termasuk pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ia juga dituduh menyalahgunakan dana rahasia pemerintah dan gagal melaporkan kekayaannya secara transparan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda ya. Dan mendengar, waktu beranjak pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang 12 menit lagi ya, kita di pukul 8 atau pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, mendengar, kita ke informasi dari ini Bapak Endras Moro ya, yang mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI periode 2023-2028. Pernyataan tersebut beliau tuangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi, dan surat diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Rosita Niken Widyastuti tertanggal Senin kemarin 12 Mei 2026. Maaf, maksud kami hari ini ya. Waduh, ini oke. Aduh, ini Pak Tinus, editornya. Oke, Pak Suprianto. Selamat malam tentunya buat Pak Tinus. Oh, Ira ya. Ini di RRI Pusat, dan di mana berita yang beliau paparkan ya, surat tersebut yang diajukan pada hari ini, di mana Endras Moro mengatakan di balik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Dan sebelumnya Endras Moro menegaskan pentingnya menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Hal ini disampaikan saat melantik belasan pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan RRI pada 27 April kemarin ya, 2026. Dan menurut Endras Moro, seluruh kepala satuan kerja atau Kasatker ini harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yaitu menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan juga menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Dan RRI tentunya pendengar memiliki peran strategis ya, sebagai media negara yang turut membantu pencapaian visi dan juga misi presiden. Maka dari itu, penguatan SDM menjadi prioritas utama untuk menghadapi disrupsi media. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan ya, dari portal kami KBRN RRI Online. Dan pendengar, peserta yang lolos ujian kompetensi bakal mengikuti asesmen ya, tahapan selanjutnya. Dan sebelumnya pendengar, pansel calon anggota Dewan Direksi LPP TVRI mengumumkan peserta yang lulus dalam seleksi kompetensi. Setidaknya ada 16 orang ya, calon yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi, dan tes nantinya dijadwalkan pada 18 hingga 19 Mei 2026 mendatang. Dan mereka yang nantinya mengikuti asesmen ini berasal dari berbagai latar belakang. Jadi gak hanya praktisi media dan penyiaran ya, tetapi juga dari kalangan profesional, pekerja seni, hingga internal TVRI. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi di mana penuh haru ya, tadi pagi menjelang siang, di mana landing di Bandara Sultan Babullah Ternate, jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman tentunya setelah itu dari rumah duka ya, dibawa ke kantor wali kota Ternate, dan upacara penghormatan dan pelepasan jenazah juga dipimpin langsung oleh wali kota Ternate M. Tauhid Soleman. Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang diakrab ya Haji Bur, tentunya merupakan mantan wali kota Ternate pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dari Kabupaten Goa Makassar menggunakan maskapai Lion Air dan disambut keluarga, masyarakat, serta sejumlah pejabat daerah. Dan sebelumnya almarhum ya, makam almarhum ini berada di TPU Macanda, Kabupaten Goa, tepatnya di Sulawesi Selatan Makassar, dan dipindahkan ke Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pengosongan area lokasi pemakaman. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah duka di Kelurahan Moya, para pelajar, warga masyarakat, ASN juga membentuk pagar hidup sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syarah Kelurahan Moya menggelar doa bersama, dan jenazah dibawa ke kantor wali kota Ternate tentunya untuk mengikuti prosesi penghormatan dari Pemkot yang dihadiri ribuan ASN dan juga pelajar. Usai prosesi, jenazah almarhum dimakamkan di TPU Islam ya, Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dan dalam sambutannya mewakili keluarga,
Sultan Tidore Husyainsyah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ternate dan seluruh jajaran Pemko Ternate atas penghormatan yang tentunya diberikan. Sementara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan kepulangan almarhum ya untuk dimakamkan di Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya tentunya dapat terwujud. Dan beliau juga mengatakan ya dan mengajak masyarakat dan juga ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang tentunya telah ditinggalkan oleh almarhum. Atas nama pemerintah Kota Ternate tentunya beliau mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi ya pendengar dan kerja keras almarhum dalam membangun Kota Ternate. Dengan ini dari pihak pemerintah kota juga gitu ya secara resmi melepas jenazah almarhum yang tentunya sudah dimakamkan di TPU, tepatnya di Kelurahan Kampung Makassar Barat. Tetap bersama kami pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: 쩍뻗 쩍뻗하고
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pendengar, beberapa jemaah haji lanjut usia atau lansia atau dengan kondisi tertentu boleh jadi memiliki keterbatasan dalam beraktivitas ya. Jadi nggak sedikit dari mereka yang tentunya membutuhkan alat penunjang seperti kursi roda selama menjalankan ibadah haji. Nah, kabar baiknya sejumlah sewa jasa dorong kursi roda bagi jemaah haji ini hadir di Masjidil Haram. Jemaah haji yang membutuhkan bantuan kursi roda diharapkan tentunya menggunakan layanan resmi ya. Masjidil Haram sendiri menjadi salah satu titik pusat ibadah haji dan jemaah haji melakukan tawaf dan juga sya'i. Tawaf merupakan aktivitas haji yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan arah jarum jam. Jika ditinggalkan maka ibadah haji dianggap tidak sah. Dalam tawaf, jemaah haji ini membutuhkan stamina, mobilitas fisik yang tinggi karena di sini ya pendengar jemaah haji harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh di tengah kepadatan massa. Untuk itu, jadi enggak heran gitu ya pendengar, beberapa orang dengan keterbatasan fisik tertentu membutuhkan kursi roda agar ibadah tawaf tetap berjalan dengan lancar. Nah, jadi jemaah haji enggak perlu khawatir, ada jasa sewa juga dorong kursi roda yang hadir di Masjidil Haram. Berdasarkan unggahan Instagram Kementerian Haji dan Umroh RI, petugas resmi sewa jasa dorong kursi roda ini biasanya ditandai beberapa hal, yaitu memakai rompi abu-abu bertuliskan Cards Service dan menggunakan ID card resmi dan tersedia di Terminal Syip Amir, Ajiat dan juga Jabal Ka'bah. Nah, dari tarif sewa jasa dorong kursi roda ini untuk prapuncak haji 250 hingga 500 sesuai dengan mata uang Arab Saudi gitu ya pendengar, dan untuk pasca puncak haji ini 350 hingga 600 gitu pendengar. Jadi petugas biasanya menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal. Harga yang tercantum di atas tentunya yang tadi kami sebutkan hanya berlaku untuk satu orang. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai dan tanpa kembali. Dan pendengar, untuk informasi tersebut ya tentunya kami hadirkan dari portal CNN Indonesia pendengar, di mana untuk informasi tersebut terkait dengan tarif sewa kursi roda atau mobil golf saat berhaji. Sewa kursi roda juga untuk full umroh yaitu 200 riyad ya, tawaf juga 125, sya'i juga 75 riyad. Sewa mobil golf juga ada yaitu full umroh 200 riyad, tawaf 100 riyad dan sya'i 100 riyad gitu pendengar. Untuk kehadiran penyewaan kursi roda untuk jasa dorongnya juga membantu jemaah haji dengan keterbatasan untuk memperlancar jalannya ibadah. Dan tentunya semoga untuk jemaah Indonesia ya, pastinya buat jemaah lainnya yang masih fisiknya masih tentunya dengan keterbatasan fisik, yang pastinya untuk jemaah haji lainnya yang sudah memasuki lansia, buat Anda mungkin salah satu dari keluarga gitu ya bisa membantu juga yang fisiknya masih bagus, yang masih kesehatan fisiknya masih terjaga dengan baik, mungkin tentunya bisa saling membantu gitu sesama kloter gitu ya, biasanya seperti itu gitu pendengar. Baik pendengar, waktu beranjak pukul 20:47 menit waktu Indonesia Timur. Dari informasi tersebut, sewa kursi roda dan tarif dorong ya, jasa dorong untuk jemaah haji tentunya ada tarif-tarifnya tersendiri. Nah, kita ke Partai Persatuan Pembangunan yang disebut terancam kehilangan lebih dari 1 juta suara pada pemilu 2029 mendatang. Ancaman tersebut muncul karena sejumlah calon legislatif peraih suara terbanyak pada pemilu 2024 kini tidak lagi aktif di partai. Sebagian dari partai caleg potensial Partai Ka'bah ini ada yang menjabat komisaris BUMN, sementara yang lainnya memilih berpindah partai. Ketua DPP P3 Mudah Peduli Indra Hakim Hasibuan yang mengatakan suara besar tersebut berasal dari sejumlah tokoh senior P3, di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya mereka menjadi andalan partai sebagai pendulang suara signifikan. Beberapa nama yaitu antara lain Ahmad Baidowi,
Muhammad Aras, Amir Uskara, Arwani Tomafi, Emma Umiel Husna, dan juga masih banyak lainnya gitu pendengar. Dan para senior ini tentunya mempunyai peran besar dan menyumbang suara hampir 1 juta. Dan Ahmad Baidoy aja ini meraih 359.000 suara. Dan informasi yang kami hadirkan dari portal KBR NRR online, sejumlah tokoh seperti Ahmad Baidoy ya tentunya pendengar ini kini menjabat komisaris BUMN yang melarang mereka menjadi anggota partai politik, sementara beberapa nama lainnya berpotensi pindah partai. Bahkan Emma Umiatul Husna disebut sudah bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN, dan ia menilai kondisi ini membuat para tokoh tersebut berpotensi nggak lagi menjadi mesin suara bagi P3K pada pemilu 2029 mendatang. Dan Indra menyoroti kondisi internal DPP P3 yang dinilai belum solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen Taji Yasin Maimun. Informasi tersebut ya pendengar tentunya kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI online. Dan tetap bersama kami nantinya pada pukul 21 atau pukul 9 malam kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3, Warta Berita Sentral.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turun.

0: kalau bisa.
1: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur. Kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss. Dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar. Atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
1: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
1: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
6: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
5: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya

0: rasul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
1: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
1: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Gua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia DIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
7: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
6: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih.
0: Gang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah. Dari proses gimana? Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama Haji Medan. Dari asrama Haji Medan, Jalan Hamdaulai dan Nispu Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, jangan lewatkan untuk program drama radio. Nantinya kami hadirkan produksi RRI Fakfak. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Senandung Malam, silakan di line telepon 0921-312-5521 atau di WhatsApp kami, tentunya di Pro 1 RRI Ternate. Tetap bersama kami, kita ke satu lagu dari Brian McKnight ya, tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Mendengar beberapa lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini, masih kami pencerluaskan melalui Jalan Sultan Hairo 02 Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, sembari masih nantinya pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Fak-Fak. Nah, pendengar, kita ke BPS Provinsi Maluku Utara dulu, yang dimana mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 yaitu sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, yang mengatakan perkembangan TPK atau tingkat penghunian kamar ya, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun secara bulanan mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Dan dirincikan juga oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, di mana TPK Hotel Bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 itu tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan pada Februari 2026. Namun meningkat cukup signifikan juga, yaitu sebesar 9,91 poin dibandingkan pada Maret tahun lalu, yaitu 2025, berada pada level 28,51%. Sementara itu, TPK Hotel Non Bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 yaitu sebesar 17,3%. Nah, capaian ini mengalami penurunan ya, 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya di Maluku Utara, yaitu pada Maret tahun ini mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,04 poin dibandingkan Februari tahun 2026 ya, sebesar 1,32 malam, dan naik 0,08 poin dibandingkan pada Maret 2025 yaitu sebesar 1,28 malam. Nah, pendengar, untuk informasi tersebut yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, kita ke informasi lainnya juga. Nah, kita ke Pemprov Maluku Utara ya, yang terus memperluas akses pendidikan kedinasan bagi generasi muda daerah. Nah, melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemprov Maluku Utara resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD untuk membuka peluang rekrutmen sekolah kedinasan di sektor transportasi. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh PLT Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian bersama Direktur PTDI STTD Afi Mukti Amin di BPSDM Kementerian Perhubungan pada Senin kemarin, di mana PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian juga menjelaskan di mana kerjasama ini merupakan tindak lanjut teknis setelah adanya pembahasan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, mekanisme pembayaran hingga jadwal perekrutan calon mahasiswa sekolah kedinasan. Jadi ini baik juga gitu ya, untuk anak-anak muda daerah nantinya bisa direkrut juga gitu ya, bisa ikut serta juga dalam akses pendidikan kedinasan di Maluku Utara. Dan mendengar, sebagai penanggung jawab di daerah, BKD tentunya ya mulai menyiapkan berbagai kebutuhan teknis guna mendukung proses seleksi dan juga perekrutan peserta dari Maluku Utara. Jadi tentunya buat Anda anak-anak muda yang baru saja mungkin ya lulus sekolah, bisa ikut serta dalam sekolah kedinasan STTD tentunya. Ini kerjasama juga dengan Pemprov Maluku Utara.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Informasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, kita ke informasi Piala Dunia 2026 yang nantinya tentunya bakal menjadi edisi paling besar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia. Nah, untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan bakal diikuti 48 negara peserta dan juga digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni mendatang, ini gak lama lagi, pendengar, hingga 19 Juli 2026. Nah, dengan laga pembuka dan juga penutup di dua negara berbeda. Laga pembuka nantinya bakal digelar di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final nantinya bakal dimainkan di MetLife Stadium atau New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Sebanyak 16 stadion ini sudah dipilih FIFA ya untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia 2026 dan jumlah ini menjadi yang terbanyak sejak Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Nah, di Kanada pertandingan nantinya bakal digelar di dua stadion, yaitu BMO Field yang nantinya yang bakal dikenal sebagai Toronto Stadium dan juga BC Place di Vancouver. Sementara di Meksiko ada 3 stadion juga, ini dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah. Stadion yang pertama yaitu Estadio Azteca, Estadio Akron, dan juga Estadio BBVA. Dan Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah stadion terbanyak di Piala Dunia 2026. Nah, total ada 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar yang nantinya bakal digunakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Beberapa stadion yang nantinya digunakan yaitu Mercedes-Benz Stadium, Gillette Stadium, AT&T Stadium, dan juga NRG Stadium. Selain itu juga ada Arrowhead Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium juga ada, dan Lincoln Financial Field juga. Nah, venue lainnya yang meliputi Levi's Stadium, Lumen Field juga, ada MetLife Stadium atau New York, New Jersey Stadium yang nantinya bakal menjadi lokasi partai final. Dan Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah tentunya dalam sejarah sepak bola dunia, karena kehadiran 3 negara tuan rumah pastinya dan 48 peserta yang membuat persaingan diperkirakan semakin seru dan juga kompetitif. Nah, tentunya buat Anda ya pendengar yang sudah ada negara yang tentunya atau tim yang pastinya udah Anda gadang-gadang, apakah Argentina yang nantinya bakal menggelar Piala Dunia beruntun, ini lagi diincar juga gitu ya pendengar, ataukah bisa jadi Spanyol atau Portugal, ada Cristiano Ronaldo pendengar, atau masih banyak lain ya tentunya negara-negara dengan penuh ambisi nantinya di Piala Dunia 2026. Jadi kita tunggu saja untuk pesta sepak bola di 11 Juni 2026 mendatang. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan melalui FM, aplikasi dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan mendengar untuk selanjutnya ya, menjelang pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Fakfak dengan judul Rasion Udara. Selamat mendengarkan.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di puasa hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian, bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketompo tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani Anda pendengar di FM 101,8, aplikasi RRI digital kami, dan juga di portal kami untuk streaming di www.rri.co.id. Tidak lupa juga kami menyapa untuk pemancar relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur, dan juga di Pulau Morotai. Dan pendengar, untuk program malam hari ini ya, kami hadirkan di program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung, silakan di 0921-312-5521 atau di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp kami di RRI Ternate, tentunya di Pro 1. Iya, baik, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Halo.
1: Siapa yang menyanyi? Halo, Mika.
0: Waalaikumsalam, Ko Ama.
1: Apa kabar, Mika?
0: Alhamdulillah, Ko Ama kabar baik. Gimana, Ko Ama, kabar dari orang Tidore?
1: Ya, kabar baik saja.
0: Oh, alhamdulillah. Ko Ama bagaimana tadi istirahat? Sudah suara sumangantos sekali tuh.
1: Tadi istirahat dari Indonesia, terpaksa Ko Ama masuk.
0: Masya Allah, terima kasih Ko Ama. Kok malam ini Ko Ama mau dengar lagu apa? Oke, masih lagu yang sama?
1: Ya, ya.
0: Baik, siap. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Suka-suka dan operator. Terus mama juga berarti selalu saya harapkan saya. Buat emak juga lalu saya harapkan saya. Haji Alila sama Eta dengan Dedi saya harapkan saya. Saya sih kan mama usah di rumah dia juga harapkan saya. Terus sampai saya di susuk udara harapkan saya. Terus abang Ocik di kampung pisang harapkan saya. Terus Andi di Baca dan Sandi Arsari di Batang sana harapkan saya. Terus Siko Ai di Tungsing Ambon, Mena Fisya, Bunda Ero, Ibu Natalia, Ibu Farida, terus Ibu Linda, Ibu Ida, harapan saya semuanya. Tetangga sini, kemudian Ipin Sinal di Jalan Desa Tarsiore Utara, Kuai di Puncak Jaya Wijaya, saya harapan saya. Oke, makasih banyak, Keca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu ya, Kini Baru Kau Rasa milik Dewi Yul. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung via WhatsApp. Ada Mbak Purnamasari. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu,
0: iya.
2: Ruang Terbagi
0: Rindu. Terima kasih. Orang Sulbar ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mbak Purnamasari mau dengerin lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Dores, Jangan Pisahkan Aku.
0: Oke, baik.
2: Kalau lewat di sini, Kak, jernih sekali suaranya. Tapi kalau lewat seluler itu nggak ada kedengaran.
0: Oh, kalau lewat WhatsApp berarti enak suaranya?
2: Jernih.
0: Oke.
2: Jernih suaranya.
0: Mending lewat WhatsApp aja.
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Kirim salam ya. Kirim salam ada Ko Ama tadi, ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ai Ku Uce, Mas Andel Faris, ada Abang Andi di Batam sana yang lagi monitor, ada Kak Ipin, ada Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Paride, Pak Masrun, Pak Widi, Pak Benijo, dan semuanya aja kita pakar okay, kacali ya,
0: yes,
2: buat
0: siap.
2: Kakak yang bagus ya, semoga sehat selalu.
0: Baik,
2: makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat ya, tepatnya di Mamuju atau Majene, yang sudah bergabung bersama kami. Kami hadirkan beberapa lagu pilihan, ini satu termasuk salah satu lagu dari Cakrakan juga, nantinya kami hadirkan. Kita ke lagunya Dewi Yul dulu ya, pendengar, selamat mendengarkan tentunya buat Anda, semoga terhibur.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke? Okay?
3: Oke, okay, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Lagu requestan sudah kami hadirkan. Terima kasih buat Koama, ada Kak Luki juga, dan ada Mbak Purnamasari ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar kita ke Mama Indah di Kulaba, ini katanya ruang rindu. Salam buat semua pendengar tanpa terkecuali dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Request lagunya Dewi Yul, yaitu dengan judul Senandung Doa. Baik, terima kasih kembali untuk Mama Indah dan untuk Abang Otis ya, semoga cepat sembuh, cepat sehat. Dan terima kasih sudah dengerin Echa Ngoceh juga di Ternate malam hari ini. Untuk Bung Ipin, Kak Ipin Renaldi sama Mbak Dika, ada orang ya, ada orang. Oke, kita terima telepon yang bergabung. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bunda siapa ini? Ibu siapa?
1: Bunda Els dari Manado, Tondano.
0: Oh, siap. Bunda El, apa kabar?
1: Kabar sehat, bahagia, sejahtera, cuaca cerah.
0: Amin. Oke. Okay. Iya, Bunda El mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Nyanyian rindu dari Iis, dari Diana Sution.
0: Nyanyian rindu
1: Diana Nasution.
0: Diana. Nyanyian rindu Diana Nasution ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
1: Baru terbangun. Ini dengan siapa?
0: Dengan Echa Nasution.
1: Oh, Echa.
0: Nyanyian rindu ya. Oke, baik.
1: Iya. Okay. Ya, menyapa pertama buat Echa sayang. Selamat malam. Mm-mm. Salam penuh sehat, damai selalu, bahagia, sejahtera, diberkati Tuhan bersama keluarga. Mm-mm. Salam Amin. Sehat selalu. Mm-mm. Lanjut, ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, ada Purnamasari, Andi Batam, Vika Manado. Semuanya salam manis, salam sehat di keluarga masing-masing. Mm-hmm. Pak Junaidi di Ambon salam sehat. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Ahmad Irwan. Juga ada Pak Otis, Ibung Otis kan. Ada Pak Leo, Pak Din, Pak Ipin, Pak Taher. Semua Pak Santoso. Semua-semua sudah salam kasih, salam hormat di keluarga masing-masing. Baik. Salam penuh bahagia. Echa, lagu aman?
0: Siap, lagu ada. Nanti kami putar.
1: Echa sayang, makasih, selamat malam kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih buat Bunda El di Manado yang sudah bergabung bersama kami ya. Nantinya kami hadirkan lagu dari Diana Nasution dengan nyanyian rindu. Baik pendengar Pro Satu RRI Ternate yang pengen gabung, silahkan. Kita ke WhatsApp-nya Pro Satu RRI Ternate dulu nih pendengar. Nah ini Echa, boleh aku pendengar saja ya. Salam untuk ibu. Ibu siapa? Oke, banyak ibu di sini soalnya. Ada Ibu Dayana, ada Ibu Indah, ada Ibu Ipin. Ini kata Mama Indah, Bung Ipin sedang mengetik. Apa yang mau dia ketik ini ya? Kita putar dulu dua lagu ya, milik Dewi Yul dan juga Diana Nasution. Dan ini spesial buat Mama Indah dan juga Bunda El di Manado yang sudah dengerin. Dan juga buat Bung Otis, Pak Yayan, ada juga Pak Haji Halil sama Mama Eba, ada Mama Ulfa sama Pak Yasin juga. Kita ke Bung Din. Ini Bung Din di mana nih? Enggak ada pulsa atau lagi di mana ini ya? Bung Din, ada Ko Ai juga di Puncak Jaya-Wijaya sana. Ko Ama juga sudah bergabung, Pak Jafar. Ini dari selatan kita ke Tidore, terus ke tengah lagi. Aja sudah lupa. Iya, kita terima dulu lagi penelponnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, orang Ambon.
0: Iya, siap orang Ambon. Mau request aku apa?
2: Tinggi Gunung Seribu Janji. Uci Wing Slamet.
0: Apa gunung?
2: Tinggi Gunung Seribu Janji, Uci Bing Slamet.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji,
2: Uci Bing Slamet.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Terima kasih banyak. Selamat malam dan apa nama, selamat jalankan tugas, semoga diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita mau menyapa ada Bunda Elsie yang di Manado, Mama Indah, Mama Ibu Indah juga, dan Mama Indah juga di mana Kelabaya, masing-masing bersama keluarga, harapan sehat juga ya. Ada Kuama Kuai, Pak Din juga, Bung Iping, Pak Pak Buce juga, lalu Pak siapa nama Acu Mangga Dua, selamat malam dan harapan sehat. Pak siapa Andi Bacan dan Andi Batam dan Andi di Jambia, selamat malam semua bersama keluarga ya, dalam salam sehat. Nama Sari juga tak lupa, selamat malam juga. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Ada lagu kah?
0: Ada. Nanti kami putar.
2: Ada toh?
0: Iya, ada. Nanti kami putar. Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi ya di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Uci Bing Slamet, Tinggi Gunung Seribu Janji. Aduh. Oke, baik nantinya. Oke. Jangan cuma live di TikTok, live dong di Pro 1 biar keren. Ini siapa? Ibu Ila. Ya, itu kan hak-haknya saya mau live TikTok di akun sendiri, kan enggak apa-apa ya. Oke, baik kami hadirkan ya beberapa lagu pilihan. Terima kasih tentunya buat Mama Indah, Bunda El dan juga Pak Junaidi yang sudah bergabung. Spesial tentunya buat Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang tentunya sudah membersamai kami di program Ruang Rindu ya. Beberapa menit lagi tentunya kami sudah usai di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih buat Mama Indah, Mbak Dika, dan juga ada Ipin Renaldi, ada juga Bunda El dan Pak Junaidi. Tadi sudah kami hadirkan ya Ruang Rindunya dengan lagu requestannya. Nah, ini katanya lagi sementara ada di Pulau Maitara, Pulau Seribu. Tadi lagu dari Rani Simbolon ya, Jangan Salah Menilai, sudah kami hadirkan. Ini katanya salam buat Ko Ama, Ko Ai, Bung Buce, Purnama Sari, Bu Inda, Bu Natalia, Bunda El, Bung Din, dan semuanya. Ada juga Mbak Dika ya, yang katanya tadi sudah diputer lagunya Obi Mesha featuring Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu. Ini katanya salam buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustaja, Bang Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Ko Ama, Ko Ai, Bang Tahir sekeluarga, dan semuanya gitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Dan maaf untuk Bunda Natalia ya, tadi beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan juga, insya Allah nanti next time ya bisa bergabung kembali karena waktu kita juga yang sudah memasuki waktu penghujung ya di edisi hari ini. Terima kasih ya tentunya buat Anda pendengar, dan selamat beristirahat tentunya buat Anda. Kami hadirkan satu lagu terakhir tentunya ya menemani Anda di edisi Ternate malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar Prosatu RRI Ternate. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di darat tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Berjumpa lagi untuk di Ternate Pagi bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Kita berjumpa lagi untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar setia di manapun Anda berada? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.
1: Nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu yang suci.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Baik, pendengar, satu lagu dari ST12 dengan judul Kebesaranmu yang sudah menemani kita hingga pukul 5 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk pelaksana ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini masih kami temani Anda untuk saat ini lagu-lagu bernuansa religi tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang di pagi hari ini sudah bangun dan tentunya pendengar, selamat pagi ya, dan semangat pagi ya pendengar untuk Anda. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini juga semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Semoga di hari ini kita semua ya diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, serta keberkahan dalam setiap langkah tentunya pendengar. Oke, pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Fagetos, Aku Bersimpuh. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi yang

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Hadir kembali pendengar untuk kuliah subuh di pagi hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Tentunya bersama saya Iqbal Kutaman. Dan untuk di pagi hari ini pendengar sudah hadir bersama kita ya di studio RRI Pro 1 Ternate, ada Ustadz Adam Ma'ruf nih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, ini tidak terdengar nih di udara ini suaranya nih. Iya. Maaf, boleh bergeser sebelah? Iya,
1: betul juga.
0: Iya, ini terkendala nih. Oke, baik pendengar, untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Adam Ma'ruf ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tidak terdengar juga. Sudah. Iya, sudah ya. Oke, ya, kita ulangi ya. Apa kabar Pak Ustadz?
1: Baik saja, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, di pagi hari ini temanya yaitu mengenai kemuliaan manusia ini ya. Iya. Untuk pengantarnya silahkan seperti apa ini Pak Ustadz nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jumadubo Jumadihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 kita masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kota Ternate ini dari kemarin sejuk-sejuk saja. Mudah-mudahan setiap kita yang melihat fenomena alam ini pasti kita berpikir secara cerdas bahwa ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal saja kita maknai itu, proses perjalanan ini dari pendekatan ilahiyah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga ajaran suci ini, ajaran Islam dan dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad, adalah sebuah kita ini termasuk orang yang cerdas memilihnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ajaran ini. Insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya, saya kemarin itu ada ikuti itu acara pengembalian kerangka jenazah mantan wali kota Ternate periode 2020-2025 dan periode 2026 sampai 2021. Ya, beliau tiba di Ternate, meninggal sekitar 5 tahun lalu, kemudian dibawa kerangka mayatnya ke Ternate dan disambut oleh seluruh masyarakat yang luar biasa, tumpah ruah. Saya teringat dengan sebuah syair Arab berbunyi begini. Ini syair Arab bilang begitu. Saya kam asa kaumin wa mata makarimuhum wa kam mata kaumin wa asa makarimuhum, yang artinya berapa banyak orang yang hidup di dunia ini tapi mereka bagaikan bangkai yang berjalan, dan berapa banyak orang yang terkubur ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu, tapi namanya harum dikenal orang. Syair Arab ini paling tidak ini sebenarnya apa dipenama sastra Arab yang begitu menurut saya teksnya sederhana tapi maknanya cukup mendalam. Ya kalau saya bisa pilihkan ada dua makna yang diperoleh di sini. Ya tentang manusia itu dia punya hidup. Pertama adalah kalau manusia itu dia baik, manusia itu dia jelek, tindakannya jelek, perbuatannya jelek, pikirannya tidak baik, itu perilakunya kurang baik, itu dia seperti bangkai yang berjalan. Artinya kalau kehadirannya di mana saja pasti orang akan tidak suka, bahkan menjadi bumerang bagi masyarakat setempatnya. Ya, apalagi kalau arsitek sekarang ada istilah bilang ada aktor intelektual di balik itu yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dong tara tampil di muka, tuh. Tapi dong gunakan orang-orang tertentu untuk tampil di depan kemudian merusak tatanan kehidupan masyarakat. Mereka ini adalah kehadirannya bagaikan bangkai di tengah jalan. Tentu saja dalam konteks era informasi hari ini memang banyak orang ya tuh dengar bilang ada kerusuhan lah, ada demonstrasi lah, ada itu dan inilah. Kalau aparat cari tahu ya orang di lapangan tuh tertahu. Tapi aktor intelektual di balik itu juga susah dicari. Kalau ini menurut saya, mereka ini seperti bangkai yang berjalan. Kehadirannya itu memang yang meresahkan masyarakat. Kehadirannya itu menyebabkan masyarakat kabur tentang masa depan. Ya, saya masih ingat kerusuhan Maluku Utara itu tahun 99. Sampai hari ini kan belum tahu aktor intelektual di balik itu mengapa terjadi kerusuhan. Menurut saya ini adalah orang-orang seperti ini adalah aktor intelektual di balik itu menyebabkan ketong terjadi apa disebut dengan obed dan acan. Ada disebut dengan ada perang putih kuning. Ada disebut dengan merah dan putih. Kitong ini seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang di balik itu. Si dalang itu yang disebut dengan aktor intelektual atau disebut saja bahasa syair tadi adalah mereka bagaikan bangkai yang berjalan, rusak tatanan masyarakat kita. Sebaliknya, syair tadi menyatakan bahwa berapa banyak orang yang terkubur ratusan ribuan tahun lalu tapi namanya harum dikenal orang. Ini ada orang yang masuk lagi.
0: Iya, ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Muhammad Rumalian di Kelurahan Jaya Tidore Utara.
0: Oh, iya, Rumalian. Silakan, Pak.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
3: Mengenai ini sambil masa penyakit bilang kalau pemindahan jenazah atau gali kembali itu dalam proses otopsi dan segala macam, tetap saya mau tanya di dalam kepentingan untuk pembangunan dan segala macamnya itu hukumnya bagaimana kalau jenazah sudah dikubur beberapa tahun kemudian digali kembali.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memang sampai hari ini juga saya belum ketemukan itu sumber-sumber yang menjadi dasar itu pemindahan kerangka kuburan itu, ya belum ada dasar karena ya orang yang meninggal itu segalanya sudah terputus kalau dari pendekatan pembangunan ya tidak ada pendekatan. Cuma ini mungkin saja ya pendekatan karena penghormatan terhadap yang lalu yang bersangkutan dan mau kedekatan keluarga kepada ya kuburan tersebut. Nah, itu banyak pendekatannya. Cuma kalau di sisi yang lain, kalau ini saya bicara dari pendekatan lain ya, tidak seperti kasus yang Saya dengar dulu itu ada mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saiful Yusuf, sekarang jadi Menteri Sosial ya. Ya, dia pernah bilang begini Pak Rumelan, pendapatan asli daerah pada posisi yang ketiga itu disumbangkan bagi orang yang mati. Artinya begini, ternyata kuburan-kuburan di ternyata di daerah Jawa Timur sana, sana. Di sana juga terkubur itu mantan presiden proklamator kita Soekarno Hatta. Terus di sana juga terkubur 9 wali songo, kebanyakan kuburannya ada di Jawa Timur. Yang ketiga juga presiden kita yang cukup terkenal kontroversial adalah Gus Dur. Itu setiap hari orang datang, ya bahkan ribuan orang datang. Dalam catatan di sana itu, menurut ya saya pernah berkunjung ke sana, itu tiap hari tidak pernah sunyi.
0: Masya Allah.
1: Atau tidak pernah sunyi orang datang berkubur. Ya tentu yang datang itu pasti bawa ya naik mobil tuh, pasti makan. Pasti menginap, karena yang datang bukan hanya sekedar orang Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia datang, bahkan orang-orang di luar Indonesia pun datang berziarah di kuburan itu. Tentu saja dari sisi pendekatan ekonomi, ya pendekatan PAD itu mendatangkan PAD Jawa Timur, sehingga mantan wakil gubernur disini bilang, kitong di Jawa Timur itu ya sumbangan urutan ketiga dari pendapatan asli daerah itu adalah didatangkan bagi orang yang mati. Artinya orang ziarah kubur itu. Jadi ini dari sisi yang lain, maaf saya tidak bermaksud bagaimana-bagaimana, tetapi kenyataannya ziarah kubur juga mendatangkan keuntungannya besar bagi masyarakat Jawa Timur.
0: Betul.
1: Kedua juga sebenarnya kalau maaf saya tidak bermaksud beranalogi, ya orang naik haji juga kebanyakan ya dia sana orang naik haji rata-rata ke Madinah pasti ziarah Nabi, kuburan Nabi Muhammad. Ya ini kalau dari sisi pendekatan ekonomi, tentu saja Arab Saudi itu salah satu unsur pendapatan terbesar itu dari unsur para wisata adalah para penziarah. Mereka ke tanah suci ziarah kubur ya apa naik haji sekaligus ziarah kubur. Nah, jadi kalau ente tanya dari sisi pendekatan manfaat pembangunan, mungkin dari sisi itu. Karena ya lepas dari syirik of tidak, tetapi kalau kita coba melihat dari sisi yang lain, Nabi juga pernah bilang begini, orang yang ziarah kubur, zuru kabra fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarailah kubur itu. Dengan ziarah kubur itu insyaallah mengingatkan ente tentang orang-orang yang telah meninggal. Artinya orang yang ziarah kubur itu menurut saya pasti ada dua hal yang dia ingat. Yang pertama dia ingat bahwa saya ketika dia ziarah kubur itu dia lihat ke bawah, saya sekali waktu seperti almarhum yang terkubur dalam itu. Paling tidak ente ziarah kubur ente ingat, oh saya sekali waktu seperti dia. Ingat mati terang. Yang kedua dari sisi pendekatan keyakinan bahwa setiap perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini, apabila kita meninggal pasti ada balasannya di akhirat kelak nanti. Itu yang Nabi maksudkan. Persoalan pemindahan kubur saya juga menurut data dalina, tapi kebanyakan saya dalam catatan itu banyak sekali orang yang kasih pindah-pindah kubur. Ya paling tidak menurut saya ya mungkin saja ada keinginan untuk pendekatan ziarah, pendekatan keluarga, kedua juga keinginan supaya mereka itu bisa berziarah setiap tahun. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, syair yang kedua tadi bilang begini, berapa banyak orang yang telah meninggal ribuan tahun lalu, tapi namanya harum dikenal orang.
0: Masya Allah.
1: Ya, ya. Saya ingat kembali ketika almarhum Dr. Haji Burhan ya MH apa gelarnya gitu ya, mantan wali kota, orang sambut kemudian cerita tentang dia ketika dia masih menjabat wali kota. Saya sendiri juga sebagai kepala kantor agama, waktu itu beliau menjadi wali kota Ternate. Pada saat itu menurut saya kota Ternate itu sangat religi sekali. Suasana kehidupan beragamanya luar biasa hidup di zaman almarhum Dr. Burhan itu hidup. Bayangkan saja itu. Ada program satu yang digagas oleh kantor agama, saya sebagai kepala kantor. Kemudian disaluti oleh wali kota Pak Burhan waktu itu. Dia hidupkan kerjasama antara kantor agama, majelis ulama, kemudian Pemda, membuat kegiatan subuh keliling. Jadi seluruh masyarakat Ternate pada itu setiap subuh itu rame masjid-masjid. Saya ingat dengan hadis Nabi, kalau seandainya apabila penduduk satu daerah itu sampai yang subuhnya semakin rame, maka tanda negeri itu dia makmur. Bayangkan kota pada itu. Ada juga namanya program tentang subuh apa pun istilah dengan Jumat bersih. Ya, setiap hari Jumat itu para poluan polisi wanita untuk bekerja sama dengan kantor agama, bersama dengan Polres Ternate, bersama dengan wali kota Ternate. Apa disebut dengan Jumat itu? Setiap malam Jumat itu kita pergi mencegah orang-orang yang santai di tempat-tempat tertentu yang bisa mengganggu kehusuan ibadah pada malam Jumat. Ya, begitu juga pada hari Jumat para puluhan-puluhan polisi wanita Ternate pada zaman itu menghimpau kepada para ibu-ibu, para bapak-bapak pada zaman itu agar jangan lupa salat Jumat. Kota itu dia jadi damai luar biasa. Ya, oleh karena itu menurut saya apa yang telah ditinggalkan almarhum ini sekarang ini menjadi kenangan bagi masyarakat Ternate yang tidak pernah lupa. Ya, pendengar di rumah yang berbahagia, almarhum adalah orang yang baik sekali, yang ya 10 tahunnya dia bisa merubah Ternate menjadi, kalau saya ingat ada sebuah syair apa mengatakan bahwa silakan kitong ini maju, ya, itu dengan perubahan-perubahan mengantisipasi, tapi jangan lupa tumpu budaya lokal. Ternate maju ke depan, tapi akar budayanya tidak pernah lupa. Di zaman dia juga, di zaman Pak Dr. Burhan itu sendiri, pertama kali digagas terhadap jamaah haji apabila meninggalkan Ternate, prosesi pelepasannya melalui keraton Kesultanan Ternate. Itu pertama digagas adalah di zaman almarhum Pak Dr. Burhan. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu banyak orang yang hidup di dunia ini yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, namanya tetap harum dikenal orang. Saya ingat ada pernyataan siapa namanya presiden kita proklamator, beliau menyatakan begini, bangsa yang paling besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Jadi kita ini kalau tak ingat jasa-jasa pahlawan, ya kita rusak. Ya, kalau indikator ini dipakai, ya saya ingat itu lagu Indonesia Raya berbunyi begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, ini ada yang masuk.
0: Iya, kita terima dulu. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Dengan siapa di mana? Silahkan.
4: Dengan Pak Haji Udin di Salero.
0: Pak Haji Udin di Salero, silahkan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jauh subah, jauh.
1: Jauh subah.
4: Ya, ini saya tanggap mengenai apa Ustaz paparkan tadi. Bahwa seperti kemarin itu ada gua pulang itu mayat dari pimpinan kita atau wali kota kita Burhan, Haji Burhan ya. Sudah begitu lama 5 tahun kurang lebih. Tapi saya tidak lihat ada otonomi yang kata jasad yang tidak hancur ya.
1: Iya.
4: Ya. Tapi kita pikir secara logikanya, walaupun dalam keji, kita akan mesti hancur ya. Ya, karena kita sudah tidak ada punya roh atau punya nyawa ini, kita mesti akan hancur ya. Tapi kenapa dia tidak hancur ya? Ya mungkin itu Allah yang punya menghendaki seperti itu, karena mungkin beliau punya amal-amal ibadahnya, amal-amal kebaikannya mungkin banyak, sehingga Allah berikan terjadi seperti itu, jasad tidak hancur. Dan untuk itu, marilah kita semua menyadari diri kita semuanya.
1: Iya.
4: Bahwa kita ini pasti akan kembali dan pasti akan hancur.
1: Iya.
4: Hari yang tidak hancur. Seperti zaman dulu, zaman Nabi juga dulu seperti begitu juga satu.
1: Iya.
4: Iya. Ada lain tidak jasad tidak hancur, orang pun sudah ribuan tahun itu tidak hancur ya.
1: Iya.
4: Dan begitu mari kita semua sadari kita punya diri supaya kita berbuat hal yang Allah menyukai, dan kita berbuat hal yang Allah murka jangan ya. Seperti kalau orang sudah di pemerintahan itu hal yang tidak baik itu kita terus sebutkan lagi, kita sudah tahu bahwa harus menjaga yang kebaikan-kebaikan itu sehingga Allah menjaga kita semuanya. Kita punya daerah juga aman. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kejelasan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini Pak Udin bilang seperti Bapak tadi bilang bahwa jasadnya tidak hancur. Ya, saya tidak berani masuk ke sana karena ini menyangkut tentang hal yang bersifat hal metafisik ya. Ya, di kekuasaan Tuhan yang berbicara pada tataran ini. Kalau dalam etika orang tarekat ya, orang tarekat termasuk ya, kalau saya sebutlah ajaran orang tua-tua Ternate. Ajaran orang tua-tua Ternate itu kan ya disebut dengan tarekat itu. Dongpu, saya dapat pesan satu kali bahwa apabila ente menemukan ya atau artinya ente gali kubur kemudian ente lihat orang putulang kan, itu cukup ente tahu saja ya, karena itu adalah menyangkut orang punya privasi yang hanya Allah dengan dia yang tahu ya. Ya, seperti apa keadaannya kita tidak boleh cerita karena itu hal yang di luar logika kita ya. Apa yang terjadi pada almarhum itu memang ya kalau dari sisi pendekatan kesehatan ya benar juga, tapi hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang akan beritahu. Hal ini juga terjadi ya ketika perang Afghanistan, waktu itu Afghanistan berkelok dengan tentara Amerika. Orang menyatakan bahwa ketika perang itu selesai dan orang lihat orang para mujahidin yang terkubur di area perang itu, di sekitar kubur itu berbau harum sampai hari ini. Ya, ada juga yang menemukan darahnya masih segar. Bahkan juga ada peristiwa ketika beberapa sahabat Nabi itu terkubur dan pernah ada bikin penggalian sampai hari ini mayatnya masih utuh. Ya, itu artinya di luar kekuasaan kita. Saya ingat ada sebuah firman Allah, walakad karamna bani Adam. Allah akan memuliakan turunan para nabi, para turunan Nabi Adam itu kepada kita. Ya, termasuk orang-orang yang taat. Ada juga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami itu menjadikan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya, sampai dia meninggal juga harum dikenal orang. Ya. Dan peristiwa ini banyak terjadi. Ada beberapa peristiwa juga ketika meninggal dunia orang, tiba-tiba mayatnya diangkat itu di dalamnya tidak ada, tinggal kain putih. Ini kan di luar logika-logika kita. Ya, seperti kemarin yang Bapak lihat bagaimana informasi yang disampaikan, itu di luar logika kita. Tapi dari sisi etika, kita tidak boleh menyampaikan itu ke publik karena itu rahasia Allah dengan yang bersangkutan. wa may ya'mal misqala darratin harran yara wa may ya'mal misqala darratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik sekalipun sebiji jara, Allah akan perlihatkan. Siapa yang berbuat jahat sekalipun sebiji jara, Allah akan perlihatkan. Ya. Logika ini yang perlu dikembangkan di kalangan kita, karena hal yang bersifat metafisik itu adalah rananya Allah dan bukan rananya kita. Karena orang itu sudah meninggal, tidak mungkin kita mau diskusi seperti apa ini. Tapi yakin dan percaya bahwa orang yang baik itu pasti ada balasannya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, akhirnya entry point yang perlu saya jelaskan di sini bahwa manusia itu menurut agama adalah manusia yang baik itu apabila meninggalkan amal ibadah. Ada hadis Nabi yang menyatakan begini, "Idza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasin." Apabila matinya manusia itu, maka putuslah segala amal ibadahnya. Dia sudah meninggal, tak perlu ada hubungan di dunia lagi. Illa min salasin, kecuali ada tiga hal. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Ya, kalau dia bikin sadaqatun jariyah ini, dia punya karya seperti dia bangun tempat ibadah kah, membangun jalan. Kalau seperti itu ketua melibatkan pada Pak Burhan, memang luar biasa. Kota ini disebutnya kota indah karena memang di zaman Pak Burhan. Ya, dengan taman-tamannya, dengan pantai-pantai indahnya, itu karena di zaman Pak Burhan. Ya itu. Banyak hal yang dia lakukan, dia pusadakannya. Pembangunan bangunan Basnas itu, Duafa Center itu di zamannya almarhum Burhan. Gedung Duafa Center yang sekarang dipakai oleh Basnas. Kedua jaga Basnas Kota Ternate maju muda sekarang itu di zamannya Pak Burhan. Badan Zakat Nasional, ya saya tidak bermaksud membangga, saya sebagai seorang yang terlibat dalam persoalan ini, ya mungkin Basnas Ternate itu yang terbaik di Maluku Utara. Bahkan beberapa daerah latar studi banding di sini, siapa yang gagas? Ya Pak Burhan. Ini jariannya ternyata, dan banyak hal yang dia lakukan. Ya, yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang baik untuk dimanfaat. Ya, kita mengajar sesuatu yang baik, ilmu itu selama digunakan pasti ada manfaatnya. Pak Burhan punya ide banyak. Salah satu di antara adalah subuh keliling. Dengan subuh keliling itu mengajarkan kepada orang tentang bagaimana disiplin di pagi hari. Ini kan ilmu yang baik. Ya, yang ketiga adalah awaladin salihin yan ulahu, orang yang saleh, anak yang saleh yang sentiasa berdoa kepada kedua orang tua. Jadi ada yang saleh ini ada dua. Yang satu alasan darah, artinya orang itu dia meninggal kemudian anak yang sentiasa berdoa kepada yang bersangkutan. Yang kedua juga disebut dengan wasilah atau tawasil, artinya orang lain yang mendoakan kepada yang bersangkutan. Apa yang dilakukan oleh Pak Burhan itu pasti orang doa semoga dia senantiasa bahagia di akhirat kelak nanti. Amin. Ya, itu atas apa yang dia lakukan. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan.
0: Ini ada pertanyaan dari Bung Jojo nih.
1: Ya.
0: Ya, sekalian ini penutup ya Pak Ustaz, ya, karena kita sudah di penghujung program.
1: Ya.
0: Katanya bilang Ustaz, kalau tibanya jemaah Otojang terlalu kasih lari kah
1: katanya. Jemaah haji Kota Ternate.
0: Saya.
1: Oh, ini lagi. Ini sama di kemari Pak Udin bilang terada. Ini antar jamaah haji ini di zaman dulu siapa Muhtar Lumah Lutur itu perang-perang pakai kasidah lagu-lagu padang pasir. Sekarang ini model Allah. Bajalan keras tahu itu Pak Udin protes. Ya ini Pak Jojo kasih tahu lagi kalau pulang ya. Mudah-mudahan jamaah haji pulang itu nanti kasih tahu di panitia penjemputan Pemda Kota Taman dengan Kementerian Haji supaya bisa masyarakat nikmati pada dia supaya palang-palang orang dia pulang dari tanah suci ini. Jojo ngoni pusaran ini insya Allah saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo Suba. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, terima kasih sudah mendengarkan kami untuk di program Kuliah Subuh. Terima kasih juga untuk Ustadz Adam Ma'ruz atas tausiah pada pagi hari ini ya dalam program Kuliah Subuh. Dan pendengar, semoga perjumpaan pagi ini ya membawa manfaat dan juga menambah semangat ibadah kita. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri ya untuk di Kuliah Subuh bersama Ustadz Adam Ma'ruz, dan kita berjumpa lagi untuk di Kuliah Subuh untuk edisi lainnya. Selanjutnya pendengar, Anda ikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Sari berita, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memberi peringatan tegas kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur minimal 10% dalam RAPBD tahun 2027. Bahkan Sherly mengancam tidak akan menandatangani RAPBD daerah yang masih mengabaikan sektor infrastruktur. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Almarhum Haji Bur dipindahkan makamnya dari Kabupaten Goa, Makassar ke Kota Ternate untuk dimakamkan kembali. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, Saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memberi peringatan tegas kepada seluruh bupati dan kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur minimal 10% dalam RAPBD tahun 2027. Bahkan Sherly mengancam tidak akan menandatangani RAPBD daerah yang masih mengabaikan sektor infrastruktur. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangani RAPBD 2027.
2: Gubernur Sherly Juanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menyempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Sherly menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
1: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangani RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
2: Sherly mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau DKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
2: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Almarhum Haji Bur dipindahkan makamnya dari Kabupaten Goa, Makassar ke Kota Ternate untuk dimakamkan kembali. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
3: Tentu ini adalah satu peristiwa yang mungkin kesekian kali tentang pemindahan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain.
4: Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur merupakan mantan wali kota Ternate periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babula Ternate dari Kabupaten Gua Makassar menggunakan maskapai Lion Air dan disambut keluarga, masyarakat serta sejumlah pejabat daerah. Sebelumnya makam almarhum berada di Makassar dan dipindahkan ke kota Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengosongan area lokasi pemakaman. Tibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syaraha Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor wali kota Ternate untuk mengikuti prosesi penghormatan dari pemerintah kota Ternate yang dihadiri ribuan ASN dan pelajar. Usai prosesi tersebut, jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dalam sambutannya mewakili keluarga, Sultan Tidore Husyansyah menyampaikan apresiasi kepada wali kota Ternate dan seluruh jajaran pemerintah kota Ternate atas penghormatan yang diberikan.
3: Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota Ternate, lebih khusus kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota serta Sekda dan seluruh staf kantor wali kota yang telah berupaya sehingga almarhum dapat dikembalikan ke Ternate.
4: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di kota Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud.
5: Rencana untuk almarhum pulang atau dikuburkan di Ternate dari sekian waktu alhamdulillah pada hari ini bisa tertunai. Dan ini juga menjadi harapan dari keluarga. Almarhum ini adalah salah satu putra terbaik yang ada di kota Ternate.
4: Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara, kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2026, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2006, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Suamena mengatakan, berdasarkan penyampaian penyidik, jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual sebanyak 25 kasus, dan hal ini dilaporkan langsung oleh masyarakat ke SPKT, setelah itu ditindaklanjut oleh Reskrim untuk dilakukan penyidikan dan penyidikan.
7: Untuk penyelesaian kasus, 12 kasus sudah terselesaikan, 13 kasus dalam lidik dan 1 kasus sementara dalam sidik. Totalnya 25 kasus, 12 sudah selesai, 13 lidik dan 1 sidik. Demikian untuk kasus kekerasan secara fisik, kekerasan seksual maupun cabul. Kekerasan secara fisik dan kasus kekerasan secara seksual, cabul dan atau stubu terhadap anak periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah kasus 25 kasus yang dilaporkan, diterima langsung di SPKT, kemudian dilaksanakan lidik sidik oleh Reskrim.

0: paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Dari Kota Tidore, reporter Faisal Amin menurunkan laporannya.
1: Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, dari total 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, tercatat hanya 21 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Sementara 4 anggota lainnya tidak hadir dengan rincian 2 orang izin, 2 lainnya tanpa keterangan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan Hamka Basinu menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang berulang kali tidak menghadiri rapat paripurna. Menurut dia, tata tertib DPRD telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban kehadiran anggota dalam rapat paripurna, termasuk mekanisme penindakan bagi anggota yang berulang kali mangkir dalam rapat paripurna. Hamka menjelaskan anggota DPRD yang tercatat sering tidak menghadiri sidang dapat dipanggil secara resmi oleh Badan Kehormatan untuk dimintai klarifikasi. Hamka mengungkapkan Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebelumnya juga telah memanggil salah satu anggota DPRD karena berkali-kali tidak mengikuti rapat paripurna. Pemanggilan dilakukan melalui surat resmi yang ditebus kepada fraksi dan partai politik tersebut. Selain teguran lisan, Badan Kehormatan juga menyiapkan tahapan sanksi lain melalui dari teguran tertulis hingga rekomendasi tindakan yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan seluruh data kehadiran anggota DPRD terdokumentasi di sekretariat DPRD, termasuk anggota yang hadir, izin maupun tanpa keterangan. Meski demikian, Hamka menilai persoalan kedisiplinan anggota dewan bukan hanya menjadi tanggung jawab BK semata. Menurut dia, fraksi maupun pimpinan DPRD juga memiliki peran penting dalam membina dan mengingatkan anggotanya agar aktif mengikuti agenda-agenda resmi. Hamka juga menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan agenda resmi lembaga yang wajib dihadiri seluruh anggota DPRD, meski para anggota juga memiliki agenda komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Turakia Syamsuddin. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi, dan sudah Anda ikuti tadi pendengar Warta Pagi produksi RRI Ternate. Dan di Ternate pagi ini tentunya pendengar Anda masih bersama saya Iqbal Kutahman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentunya sejumlah lagu pilihan dan juga informasi menarik tentunya masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini pendengar ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Di pagi hari ini, informasi-informasi terupdate kami hadirkan ya untuk menemani suasana pagi Anda. Untuk Anda yang sudah bangun dan tentunya di pagi hari ini setelah mandi, ya badan jadi segar tentunya, pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang akan kembali beraktivitas untuk di hari ini, Rabu 13 Mei 2026, tentunya dipersiapkan ya, jangan sampai Anda sudah di kantor nanti ada sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu lupa ya, ada sesuatu yang dilupakan, terbawa ke kantor tentunya. Mudah-mudahan ya, untuk Anda diingat dulu ya, sebelum Anda pergi ke kantor, dicek dulu apakah untuk perlengkapannya sudah lengkap ya, jangan sampai sudah di kantor ingat nih, oh ada yang dilupakan. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, tetap semangat di pagi hari ini. Untuk Anda juga sebelum Anda kembali beraktivitas, jangan lupa ya untuk mengucapkan bismillah tentunya ya terlebih dahulu pendengar. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini, dan juga menu-menu spesial yang ada di samping, semoga nantinya bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi terupdate kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Oke pendengar, sebelum Anda memulai aktivitas, ini ada informasi ya pendengar mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk Rabu 13 Mei 2026, perakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Sumatera, yaitu ada Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Hujan dengan intensitas ringan, kemudian Tanjung Pinang, Palembang, dan juga Bandar Lampung, hujan disertai petir. Selanjutnya mendengar untuk wilayah Jawa, ada Semarang, Bandung, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Selanjutnya pendengar untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ada Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Samarinda, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi pendengar, ada Mamuju, hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk Manado, hujan disertai petir. Dan yang terakhir, kita beralih ke Maluku dan Papua. Pendengar untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk Nabire, hujan dengan intensitas sedang. Ya, pendengar, itu dia informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Dan nantinya juga pendengar, kami akan update informasi untuk perakiran cuaca wilayah Maluku Utara ya. Tentunya kami akan bagi nanti ya pendengar ya, ini untuk rilis terbaru belum ada ya pendengar. Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar, kita ke dunia olahraga. Pendengar, Borneo FC ini terus menjaga peluang untuk bersaing merebutkan gelar juara Super League 2025-2026 dengan Persib Bandung. Ini menyusul kemenangan dramatis atas Bali United 3-2 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin 11 Mei 2026. Tambahan 3 poin membuat Pesut Etam kini mengoleksi 75 poin dan 32 pertandingan dan duduk di peringkat kedua meski memiliki poin sama dengan Persib menduduki peringkat pertama. Tetapi Borneo kalah head-to-head dari Maung Bandung. Pertandingan antara Borneo dan Bali berlangsung sengit dengan tempo tinggi sejak awal laga. Tim Serdadu Tridatu unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui Tapei Yachida yang berhasil memanfaatkan umpan Borik Kopitovic.
Borneo mencoba membalas diantaranya melalui tendangan jarak jauh Mariano Peralta yang masih mampu diamankan kiper Mike Hauptemeijer hingga babak pertama berakhir. Tuan rumah bisa mempertahankan keunggulan dengan skor 1-0. Pendengar, memasuki babak kedua, Pesut Etam tampil lebih agresif usai melakukan pergantian pemain. Hasilnya terlihat ketika Peralta mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti pada menit ke-49 untuk menyamakan skor 1-1. Setelah kebobolan tersebut, Bali beberapa kali mengancam gawang Borneo lewat Yachida. Namun kiper Borneo, Nadeo Argawinata, tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga skor tetap imbang. Drama terjadi pada menit ke-74 ketika wasit menunjuk titik putih setelah VAR menunjukkan tangan Bagas Adi menyentuh bola. Kesempatan itu tidak disia-siakan Peralta yang menjadi eksekutor penalti untuk membawa Borneo berbalik unggul 2-1. Keunggulan itu tidak bertahan lama karena 2 menit berselang Bali menyamakan skor menjadi 2-2. Ini terjadi setelah sundulan Kadek Agung dari situasi sepak pojok dibelokkan oleh Cak Sambu ke gawang sendiri. Namun Borneo akhirnya memastikan kemenangan di kandang lawan pada menit ke-79. Umpan tarik Caio Nunes diselesaikan dengan sempurna oleh Juan Villa untuk menjadi gol. Pesum Etam sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan masing-masing melalui Koldo Obieta dan Juan Villa, namun wasit menganulir kedua gol tersebut dengan alasan sudah berdiri pada posisi offside. Jadi pendengar, informasi mengenai Borneo FC belum menyerah, terus pepet Persib Bandung di puncak klasemen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, jangan lupa sebelum Anda kembali beraktivitas di hari Rabu ini, tentunya tetap jaga semangat dan kesehatan ya dalam menjalani setiap pekerjaan Anda dan aktivitas Anda. Semoga pagi hari ini membawa energi positif ya, kelancaran rezeki serta keberkahan untuk kita semua tentunya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan di pagi hari ini ya. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi mengenai tim debutan hingga langganan juara. Dan ini daftar negara lolos Piala Dunia tahun 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang tersebut mendengar dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen kali ini pendengar juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara juga memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke-19. Brasil juga kembali menjaga rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay sukses lolos untuk 5 kalinya secara beruntun. Dari Asia, Jepang kembali menunjukkan dominasinya setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kali secara beruntun. Selain tim langganan, ada beberapa negara yang mencetak sejarah baru. Uzbekistan dan Yordania dipastikan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia. Dari Afrika ada Maroko, ini kembali menjadi sorotan setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022. The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Meski kembali ke panggung dunia setelah absen pada edisi sebelumnya, sementara Tanjung Verde ini mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Zona Eropa kembali menghadirkan kekuatan besar, mereka adalah Prancis, Jerman, Spanyol, Portugal, hingga Inggris yang sukses melewati babak kualifikasi. Ada pula kejutan dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Turki juga akhirnya kembali tampil setelah terakhir kali berlaga pada edisi 2002. Dari kawasan CONCACAF, selain 3 tuan rumah, Panama dan Haiti berhasil mengamankan tiket. Curaçao bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Hingga saat ini pendengar, total 48 negara sudah dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Peserta bola terakbar di dunia ini diprediksi salah satu edisi paling meriah karena menghadirkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak negara peserta dibanding sebelumnya. Dan pendengar, daftar 48 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Kita cek apakah ada Indonesia? Oh, tidak ada. Oke pendengar, yang pertama yaitu Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Australia, Iran, kemudian Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Aljazair, Tanjung Verde, RD Kongo, Pantai Gading, Mesir, Ghana, Maroko, Senegal, Afrika Selatan. Kemudian Tunisia, Curaçao, Haiti, Panama, Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay, Selandia Baru, Austria, Belgia, Bosnia,
dan Herzegovina, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan yang terakhir Irak. Itu dia pendengar ya, untuk 48 negara yang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, dan untuk Anda pendengar, mana negara favorit Anda tentunya untuk di Piala Dunia 2026? Apakah Brasil, Argentina, atau yang lain? Oke pendengar, itu dia informasi mengenai tim debutan hingga langganan juara daftar negara lolos Piala Dunia 2026. Kita ke informasi. Ya, untuk informasi-informasi masih kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita dengarkan dulu ada lagu dari Tulus, 1000 Tahun Lamanya. Tetap bersama kami.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Malit United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu paling 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Hargap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Imajinasimu menyala, karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Gunung Api Dukono kembali menyemburkan abu vulkanik pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 14.45 waktu Indonesia Timur, setinggi 4.300 meter di atas puncak. Pengamat Gunung Dukono, Hanhan Handayani, menjelaskan kolom abu saat erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34 mm dan berdurasi 53,80 detik. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada, maka pos PGA Dukono mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, PPIH Arab Saudi meminta jemaah haji menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat komorbid dan kelelahan pada Minggu 11 Mei 2026. Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah, Edi Supriyatna, meminta jemaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Ia mengingatkan jemaah tidak memaksakan tenaga selama berada di Mekah. Edi mengatakan tim kesehatan memetakan tren kesehatan jemaah yang tiba di Mekah. Langkah itu dilakukan untuk menentukan antisipasi kesehatan secara tepat dan cepat. Jemaah gelombang kedua diminta menjaga penyakit bawaan tetap terkendali selama menjalankan ibadah haji. Penyakit yang perlu diperhatikan meliputi tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Edi meminta jemaah disiplin mengonsumsi obat dan menjaga waktu istirahat setiap hari. Pengendalian komorbid diperlukan agar penyakit tidak kambuh selama berada di Tanah Suci. Jemaah gelombang pertama dinilai mulai beradaptasi setelah menjalani 9 hari ibadah di Madinah. Namun perubahan cuaca tetap berisiko memicu gangguan kesehatan pada jemaah. PPIH juga mengingatkan jemaah rutin memenuhi kebutuhan cairan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Langkah itu penting menjaga kebugaran hingga puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, pendengar ya, dan baru saja Anda ikuti lintas informasi yang telah menghadirkan berbagai kabar ya terbaru untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, masih kami temani Anda di Ternate pagi ini dengan sajian lagu-lagu pilihan serta informasi menarik tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar satu lagu dari Jikusti, dia harus tahu yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi optimalisasi tata kelola dan juga sinkronisasi program sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 12 hingga 13 Mei 2026 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sovivi, itu dihadiri 63 kepala SMK Negeri se-Maluku Utara dan dibuka asisten 1 sekretariat Daerah Maluku Utara, Kadri Laeje. Dalam sambutannya, Kadri menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Serly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Se untuk memperkuat sekolah kejuruan sebagai sektor strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil. Menurutnya, SMK memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Pendengar, melalui rapat koordinasi tersebut, Makmur berharap tata kelola SMK semakin adaptif dan terhadap kebutuhan industri mampu meningkatkan kualitas lulusan serta memperkuat kontribusi pendidikan vokasi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 ini sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengatakan perkembangan TPK menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak kok.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

Baik, mendengar satu lagu dari Samson dengan judul Naluri Lelaki yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate. Pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman di kantor Wali Kota Ternate pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur ini merupakan mantan Wali Kota Ternate periode 2010-2015 dan 2016-2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dari Kabupaten Goa, Makassar menggunakan maskapai Lion Air JT-896 dan disambut keluarga, masyarakat serta sejumlah pejabat daerah. Sebelumnya, makam almarhum ini berada di TPU Macanda Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan dipindahkan ke Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengosongan area lokasi pemakaman. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah duka di Kelurahan Moya, para pelajar, warga, aparatur sipil negara ASN membentuk pagar hidup sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syara Kelurahan Moya ini menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor Wali Kota Ternate untuk mengikuti prosesi penghormatan dari pemerintah Kota Ternate yang dihadiri ribuan ASN dan pelajar. Usai prosesi tersebut, pendengar, jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Islam, Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dalam sambutannya, mewakili keluarga Sultan Tidore, Husain Shah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ternate dan seluruh jajaran pemerintah Kota Ternate atas penghormatan yang diberikan. Sementara itu, pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud. Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Atas nama pemerintah Kota Ternate, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras almarhum dalam membangun Kota Ternate. Dengan ini, secara resmi melepas jenazah almarhum, kata Tauhid. Ya, itu dia pendengar ya, penuh haru, jenazah Haji Bur kini dipindahkan ke Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi pangan, pendengar. Informasi yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional. Dan untuk informasinya itu bawang merah ukuran sedang ini dengan harga Rp65.000, kemudian untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp54.000, dan untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750, beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp17.500, dan untuk beras kualitas medium 1 Rp18.000, beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram, kemudian beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai merah besar, ini mengalami kenaikan, pendengar. Itu sekarang Rp50.000 per kilogram, naik itu 11,11% atau Rp5.000. Selanjutnya untuk cabai merah keriting dengan harga Rp70.000, dan untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp70.000 per kilogram, ini mengalami kenaikan 7,69% atau Rp5.000. Kemudian untuk cabai rawit merah dengan harga Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar Rp45.000, daging sapi kualitas 1 Rp145.000 per kilogram, dan untuk gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp23.000 per kilogram. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp24.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp21.500 per kilogram, dan yang terakhir untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp44.100 per
kilogram. Ya, itu dia mendengar ya informasi mengenai harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Baik, mendengar satu lagu dari Andra and the Backbone. Nah, dengan judul Pujaan Hati yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda pendengar di RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat ya menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah melakukan aktivitas, semangat ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya pendengar, supaya bisa menambah semangat Anda. Kita ke informasi pendengar, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar sosialisasi manajemen, talenta dan coaching aplikasi Simata BKN bagi aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Maluku Utara di UPT BKN Ternate pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini hingga 13 Mei 2026 itu dibuka Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur BKN Dr. Herman bersama Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado Dr. Ahmad Syauki. Sosialisasi menghadirkan Koordinator Manajemen Talenta Kanrek 11 BKN Agustina Dorsima Dolonsenda. Idolonseda ya pendengar, sebagai narasumber utama. Sebanyak 345 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari pejabat yang telah menjalani uji kompetensi dan profiling ASN sebagai bagian dari pembangunan sistem manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara Julkifli berpendapat mengatakan sosialisasi dan coaching aplikasi Simata ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN terkait implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit. Menurutnya, melalui kegiatan itu para pejabat struktural maupun pejabat fungsional madya dapat memahami hasil pemetaan kompetensi serta melihat data diri secara komprehensif baik di sisi dari sisi kinerja maupun potensi yang tergambar dalam skema kotak 9 kelompok talenta ASN. Melalui penerapan manajemen talenta berbasis digital melalui aplikasi Simata BKN, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan ASN yang lebih profesional, transparan, dan juga berbasis kompetensi. Data kinerja ASN Maluku Utara kini dipetakan, pengisian jabatan lebih terstruktur. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, dimanapun Anda berada, ya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan ya, ada dialog interaktif Ternate pagi ini, Rabu 13 Mei 2026, nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur ya pendengar, setelah lintas informasi tentunya. Dan tentunya untuk di pagi hari ini, nanti di Ternate pagi ini ya, dialog interaktif dengan membahas strategi pengendalian inflasi jelang HBKN di Maluku Utara bersama para narasumber dari BI Provinsi Maluku Utara, Dinas Pangan Kota Ternate dan Perumbulok Cabang Ternate pendengar ya. Dan nantinya ada narasumber yaitu ya untuk narasumber ada Bapak Fadil Muhammad, ini deputi ya, ada Bapak Fadil Muhammad, ada juga Bapak Muhammad Hartono dan juga Bapak Afrianto Ardi ya pendengar, nanti sebagai narasumber dan juga Anda bisa bergabung untuk Anda yang ingin bertanya ya, bisa bergabung tentunya. Nanti ada narasumber Bapak Fadil Muhammad, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara ya, ada juga Bapak Muhammad Hartono, Kepala Dinas Pangan Kota Ternate, dan ada Bapak Afrianto Ardi, Asisten Manajer Manajer Pemasaran Perumbulok Cabang Ternate ya, bisa Anda ikuti nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari T-Pex dengan judul Kamu Gak Sendirian. Ya, ada Iqbal ya dan juga dari Ternate tentunya yang akan menemani Anda tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik, mendengar satu lagu dari Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate tentunya. Oke, mendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari Harian Malut Pos ini mengenai sejumlah nama masuk daftar ganti ya, Gubernur evaluasi 15 PLT KDS. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Malut Sherly Juanda mulai mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang berstatus pelaksana tugas atau PLT dan pelaksana harian PLH dari 15 OPD yang saat ini dipimpin pejabat sementara. Sebagian berpotensi diganti dalam waktu dekat. Evaluasi ini dilakukan Gubernur setelah melihat kinerja para PLT, Kepala Dinas atau Kadis tersebut selama 6 bulan bekerja. Gubernur akan mengukur sejauh mana mereka mampu menjalankan program prioritas pemerintah daerah dan pelayanan publik. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari Harian Malut Pos. Dan kita ke informasi yang lain pendengar. Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mengancam bakal memotong anggaran anggaran kementerian hingga transfer ke daerah atau TKD bagi pemerintah daerah atau Pemda yang dinilai menghambat investasi. Hal itu disampaikan Purbaya usai memperkenalkan program Debot Tlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Satgas P3 MPPE. Menurutnya, Satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk investor asing. Kita punya Debot Tlenecking Tech Force yang bisa memecah problem mereka dengan cepat dan murah karena tidak dibayar, kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali ya untuk Lintas Informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Sumitro Muhammadiyah, melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kota Tidore, Kepulauan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua Bawaslu Kota Tidore, Kepulauan Amru Arfa bersama Kepala Sekretariat Abdul Malik Salasa dan jajaran di kantor Bawaslu Kota Tidore, Kepulauan. Agenda kunjungan difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan profesionalitas pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan di daerah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tidore, Kepulauan Amru Arfa menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, arahan dan penguatan yang diberikan menjadi motivasi bagi jajaran Bawaslu Tidore untuk terus meningkatkan kualitas kerja kelembagaan dan pengawasan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore, Kepulauan Rahmawati Muhammad Sinen resmi dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kota Tidore, Kepulauan periode 2026-2030. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam acara pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Seprovinsi Maluku Utara di Ballroom Gamalama Bella Hotel pada Senin 11 Mei 2026. Demikian lintas informasi.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi ya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, jangan lewatkan ya, ada dialog interaktif Ternate pagi ini yang akan membahas strategi pengendalian inflasi jelang HBKN di Maluku Utara bersama para narasumber ya pendengar, dan nanti akan dipandu oleh rekan Davi tentunya pendengar. Ya, langsung saja rekan Davi, silakan. Oh iya, oke. Sesaat lagi pendengar ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, saat lagi jangan lewatkan dialog interaktif Ternate pagi ini yang akan membahas strategi pengendalian inflasi jelang HBKN di Maluku Utara. Dan bersama para narasumber

0: Kabar tentunya dan pendengar untuk di dialog Ternate pagi ini nanti akan dipandu oleh rekan Davi Baba secara langsung tentunya. Silakan rekan Davi.
1: Baik, terima kasih Iqbal dan pendengar Pro 1 RRI Ternate. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Davi Baba di kesempatan pagi hari ini dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Topik yang kami angkat yaitu strategi pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN di Maluku Utara. Tentunya topik ini kami bahas pada pekan ini seiring menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara dan bagaimana tingkat inflasi di Maluku Utara sebagaimana yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada awal Mei 2026. Untuk edisi hari ini semangatnya masih semangat Senin, Rabu 13 Mei 2026, saya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio. Saya langsung saja mengenalkan sekaligus menyapa Pak Fadil Muhammad, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Pak Fadil.
2: Selamat pagi Bang Davi.
1: Ya, kabar baik Bapak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini menjadi kali kedua hadir di RRI.
2: Betul.
1: Untuk memberikan informasi, edukasi ya kepada masyarakat. Dan pada hari ini tentunya topik yang kita bahas berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi. Dan bersama dengan Pak Fadil Muhammad pagi hari ini pendengar kami juga sudah kehadiran Kepala Dinas Pangan Kota Ternate, Pak Muhammad Hartono. Selamat pagi, Bapak. Baik, mungkin sedikit mengalami gangguan teknis. Baik, boleh sekali lagi, Pak.
3: Selamat pagi, ya. Pemirsa RRI Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya, kita tahu Pak Kadis Pangan ini punya semangat yang luar biasa ya di setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan dan juga kolaborasi berkaitan dengan bagaimana pengendalian inflasi di Kota Ternate khususnya. Dan di studio juga pendengar sudah hadir Bung Afrianto Ardi yang merupakan asisten manajer pemasaran Perum Bulog Cabang Ternate. Bung Ardi, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak Davi. Selamat pagi juga untuk pemirsa di Pro 1 RRI Ternate ini.
1: Ya, baik, kabar baik Pak Ardi ya.
4: Siap, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah kabar baik dan tadi malam juga saya sudah mendapat informasi langsung dari Kepala Bulog Cabang Ternate Pak Jeffrey Tanasi. Beliau menitipkan salam juga untuk para narasumber, untuk Pak Fadil, untuk Pak Kadis Pangan Pak Muhammad Hartono. Beliau kebetulan pada kesempatan yang sama kehadiran tamu dari pusat sehingga harus menemani tamu untuk kegiatan pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, dialog interaktif Ternate pagi ini juga tentunya dapat Anda ikuti selain melalui FM di 101,8 MHz, Anda juga dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Ternate. Untuk masyarakat Maluku Utara khususnya yang ada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai, Anda juga dapat mendengarkan melalui stasiun relay kami yang berada di dua wilayah tersebut. Dan pada hari ini tentunya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 0921 312 5521 dan 0822-1153-7429. Sekali lagi pendengar, topik yang kita bahas adalah strategi pengendalian inflasi jelang HBKN atau Hari Besar Keagamaan Nasional di Provinsi Maluku Utara. Untuk pembuka dialog kita pagi hari ini, saya akan lebih dulu menyapa ataupun bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Pak Fadil. Bagaimana perkembangan terkini inflasi di Maluku Utara, tentunya sebagaimana yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di beberapa hari terakhir di awal Mei ini, Pak Fadil. Mungkin dari Bank Indonesia juga dapat menjelaskan berkaitan dengan perkembangan terkini inflasi ini, Pak.
2: Ya, terima kasih Bang Davi. Pemirsa RRI sekalian, izin mungkin saya menyampaikan beberapa data terkait dengan perkembangan inflasi di Maluku Utara pada bulan April 2026. Pada awal April kemarin, awal Mei maksud kami, kita sudah mendapatkan rilis data inflasi dari BPS, di mana di bulan April Maluku Utara mengalami inflasi bulanan sebesar 0,8%. Ini tentunya berkebalikan dari kondisi yang kita alami di Maret, di mana kita mengalami deflasi sebesar 0,5 dan di April ini harga-harga sedikit naik ya sebesar 0,8%. Dan Kalau secara year on year-nya memang Maluku Utara ini masih relatif di bawah target inflasi nasional ya, di mana inflasi tahunan kita itu tercatat sebesar 2,03% di bawah target inflasi 3,5%. Namun memang secara year to date atau tahun kalendernya, di mana inflasi di bulan kondisi April dibandingkan akhir bulan tahun lalu yaitu Desember 2025 itu kita sudah mengalami inflasi sebesar 2,59. Secara kumulatif nih dari Januari sampai dengan April inflasinya sudah 2,59. Kalau misalkan kita tanya apakah bagus, kalau kita lihat dari kumulatifnya memang 2,59 ini masih di bawah target inflasi nasional. Namun perlu kita cermati bahwa seharusnya kalau misalkan kita ingin capai inflasinya itu di Desember maksimal 3,9, seharusnya di April itu adalah idealnya sebesar 1,17. Namun ini sudah di atas dari posisi ideal lah kalau bisa kita katakan gitu ya. Sehingga memang untuk beberapa bulan ke depan ini kami berharap harga-harga bisa kembali turun ataupun deflasi lah beberapa periode gitu, sehingga kita masih dalam batas aman untuk menjelang akhir tahun 2026.
1: Baik, berkaitan dengan HBKN Idul Adha, Bang Fadil, bagaimana laju inflasi jelang Hari Besar Keagamaan ini khususnya yang kurang lebih beberapa minggu ke depan masyarakat di Indonesia secara nasional yang akan merayakan Idul Adha, kondisi laju inflasinya seperti apa?
2: Iya, kalau berbicara inflasi di bulan Mei ya, kalau bisa kita katakan gitu, bahwa inflasi di bulan Mei memang masih proses diukur oleh BPS. BPS itu setahu saya setiap minggu melakukan pemantauan harga gitu ya. Namun memang ada beberapa indikasi yang bisa kita lihat, yaitu adalah rilis data indeks pemantauan harga namanya, namanya IPH. Nah kalau misalkan kita lihat di data IPH yang ada di minggu kedua di Mei ini, memang sudah ada beberapa kenaikan gitu ya, beberapa kenaikan gitu, seperti di Kepulauan Morotai gitu ya, 0,17 dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang secara daerah gitu ya, banyak beberapa daerah mengalami IPH yang negatif, dalam artian lebih banyak daerah yang mengalami penurunan harga ketimbang kenaikan harga. Seperti di Halmahera Selatan itu IPH-nya di minggu kedua ini -2,78. Tidore Kepulauan 1,72. Nah kalau misalkan kita melihat seperti ini, rasa-rasanya kemungkinan akan, kalaupun inflasi akan tipis kalau misalkan kita lihat situ. Tapi memang secara historisnya dalam 3 tahun terakhir ini Maluku Utara kalau misalkan menjelang Idul Adha itu memang mengalami inflasi, terutama disebabkan oleh perilaku masyarakat di mana biasanya sering ada sedekah haji gitu Bang, sama musim wisuda gitu ya, yang mana itu mendorong permintaan. Dan di sini memang beberapa komoditas yang sering menyumbang inflasi di Idul Adha itu adalah ikan-ikanan, yaitu ikan malalugis, ikan cakalang, cabai merah, dan juga angkutan udara.
1: Angkutan udara ya, angkutan udara ini sudah menjadi sesuatu yang semacam wajib begitu ya, mengalami inflasi di momen HBKN, terutama di momentum Idul Fitri begitu Pak Fadil ya. Betul, karena betul, aktivitas masyarakat yang begitu tinggi, arus mudik dan sebagainya, sehingga transportasi untuk udara ini sangat-sangat signifikan memberikan dampak terhadap inflasi di Provinsi Maluku Utara maupun secara nasional. Baik, saya beralih ke Bulog lebih dulu untuk mengetahui ketersediaan pangan ataupun ketercukupan pangan di dua lokasi pergudangan, kompleks pergudangan yang ada di Tobelo dan juga di Kota Ternate. Bang Ardi, bagaimana stok ataupun kecukupan pangan di Bulog cabang Ternate saat ini dan beberapa bulan ke depan, kondisinya seperti apa?
4: Terima kasih Pak. Untuk kesehatan, mungkin awalnya mungkin saya memberitahukan terkait kecukupan stok untuk beras medium. Kalau di Bulog sendiri itu di gudang Salahuddin Maliaro itu ada sekitar 1609. Jadi memang kalau kecukupan stok untuk daerah Ternate dan sekitarnya ini memang cukup sampai 3 bulan ke depan.
1: 3 bulan.
4: Nah, untuk di daerah Tobelo kita ada sekitar 400 ton. Ya, yang jadi memang kalau kecukupannya bisa sampai 3 bulan. Jadi totalnya itu sekitar 2074. Jadi 2000 ton 74. Nah, jadi memang kalau persediaan terkait beras medium ini untuk Maluku Utara sendiri cukup sampai 3 bulan ke depan, di mana juga kita memiliki beras premium yang memang jumlahnya sekitar totalnya ada 89 ton. Jadi memang kalau totalnya jadi 2150 sekian. Jadi kalau kecukupannya untuk hari raya Idul Adha nanti memang cukup terkait beras. Nah, terkait komoditi lain yang juga ada di Bulog, memang ada beberapa komoditi yang terutama untuk minyak goreng premium yang kita lihat sekarang itu di angka 14.439 liter. Nah, di mana untuk minyak kita sendiri, kita dalam proses dalam perjalanan, jadi memang angkanya ada yang masuk sekitar 89.000 liter. Jadi nanti yang masuk di estimasinya di hari tanggal 17,
1: iya,
4: dan mungkin di pembukaannya tanggal 18. Jadi untuk hari raya itu ada, insya Allah dapat terpenuhi. Terus kalau yang komoditi lain, kita juga ada gula dalam perjalanan,
1: yeah,
4: untuk hari raya keagamaan ini di Idul Adha, yeah, nanti ada masuk juga sekitar 25.000 kilo, 25 ton untuk memenuhi stok nanti. Itu yang saya mau sampaikan terkait persediaan stok yang ada di Bulog.
1: Baik, termasuk juga di antaranya bagaimana dengan komoditas minyak, terutama ya, minyak yang ada di Bulog, minyak kita ya yang ya dikelola. Ini ketersediaan seperti apa di pasaran? Karena kita ketahui bahwa minyak ini ada dari distributor swasta maupun yang penugasan dari Bulog sendiri, Pak Ardi, Bang Ardi.
4: Iya, mungkin saya akan sampaikan pertama terkait kuota dari produsen minyak kita tersebut. Ada beberapa produsen yang memang Bulog Ternate mengambilnya. Jadi memang ada dari dua produsen, yaitu PT Smart sama PT Masih Agrikarya. Dari kuota Januari Februari itu ada sekitar 663.408 liter untuk stok kuota yang diberikan ke kantor cabang Ternate Bulog ini. Itu yang kita baru pengambilan memang secara tonasinya itu 110.016 liter untuk Smart. Nah, itu nanti kemungkinan sisanya kita usahakan secepatnya, karena kita sudah beralih ke pengangkut yang lebih baik lah. Jadi istilahnya dia lebih cepat untuk mengakomodir untuk pendistribusian cepat ke Ternate. Jadi memang kemarin sudah kita buat kontrak, jadi tinggal nanti kita menunggu kapan pengambilannya biar lebih cepat. Insya Allah nanti kita usahakan di triwulan 2 ini nanti semua yang stok yang diberikan oleh Smart kita bisa ambil semua. Jadi dari total 663 ton itu.
1: Baik, nah, jadi masyarakat tentunya tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan stok pangan, khususnya yang ada di Bulog, cabang Ternate, dan juga di Provinsi Maluku Utara begitu ya, terutama di kompleks pergudangan yang ada di Ternate dan Tobelo. Saya ke Pak Muhammad Hartono, Kadis Pangan Kota Ternate. Menarik tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, bahwa di momentum menjelang Idul Adha ini biasanya beberapa komoditas cenderung mengalami kenaikan, termasuk diantaranya transportasi udara. Apa saja Pak Muhammad Hartono upaya dari pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi jelang HBKN di Idul Adha ini, khususnya di Kota Ternate yang memang pergerakan masyarakat begitu tinggi?
3: Baik, terima kasih. Pemirsa Pro 1 RRI Ternate, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah merupakan fenomena tahunan atau bisa dikatakan sebagai fenomena musiman yang selalu disikapi oleh pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Ternate, fokus pada pengendalian harga dan stabilitas harga. Kita ketahui bersama bahwa bulan Mei ini ada tiga hari raya besar yang terjadi ataupun terdapat pada bulan Mei ini, yaitu Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, dan juga kenaikan atau Hari Raya Paskah. Ini tentunya mendorong untuk masyarakat khususnya Kota Ternate untuk beli secara borongan ataupun intensitas pembelian di pasar itu meningkat. Nah, kebijakan-kebijakan yang pemerintah kota lakukan itu adalah biasanya adalah merupakan kebijakan yang selalu bertumpu pada SOP ataupun kebijakan besar yang ada di Kota Ternate dalam rangka agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok yang ada di Kota Ternate. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah konkret yang pemerintah Kota Ternate lakukan itu seperti pemantauan harga. Kemarin kami sudah melakukan turun untuk para di pasar maupun distributor-distributor untuk melakukan pemantauan harga dan stok pangan yang ada. Baik itu di pasar tradisional Barito, kemudian Bastiong dan Dufa-Dufa. Dan juga tidak menutup kemungkinan kami juga selalu melakukan pemantauan harga pada gudang-gudang penyimpanan yang ada di Kota Ternate untuk distributor-distributor besar yang ada di sini. Kemudian kami juga akan mau berniat melakukan operasi pasar. Dan ini adalah merupakan desain dasar dari pemerintah Kota Ternate setiap menjelang hari-hari raya ataupun hari besar keagamaan nasional yang terjadi. Jadi desain-desain kami yang kami sudah siapkan untuk pemerintah kota sendiri itu adalah seperti bekerja sama dengan Bank Indonesia, bekerja sama dengan Perum Bulog dalam rangka untuk memperoleh bahan pokok dengan harga yang tentunya di bawah harga dasar. Ini dalam rangka untuk memiliki atau memberikan kepada masyarakat untuk bisa memperoleh harga yang layak, harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian juga kebijakan yang lain itu biasanya dalam rangka persiapan ataupun menjelang hari besar keagamaan, kami juga melakukan koordinasi secara insentif dengan tim TPID, baik itu TPID Kota Ternate maupun TPID Provinsi Maluku Utara. Kami kemarin juga bersama Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan high level meeting dan kemudian di Provinsi Maluku Utara, dan kemudian nanti kami akan melaksanakan high level meeting di tingkat kabupaten kota, dalam hal ini di Kota Ternate. Ini apa artinya? Bahwa ini tentunya bahwa pemerintah kota selalu bersinergi antar stakeholder beberapa sektor, baik itu dinas pertanian, dinas perdagangan, kemudian dinas perhubungan, dalam rangka untuk mengintensifkan penanganan-penanganan terkait dengan pengendalian inflasi. Kemudian yang berikut kebijakan yang kami lakukan juga adalah selalu sering dan selalu melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek penimbunan dan spekulasi harga yang dapat memicu kenaikan harga di Kota Ternate. Ini prinsipnya bahwa pemerintah Kota Ternate selalu dan selalu hadir dalam memastikan pasokan harga tersedia, distribusi berjalan dengan lancar dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat tidak merasa panik ataupun merasa guncang terkait dengan kenaikan harga. Alhamdulillah dengan walaupun di bulan Mei ini dengan dihadapi dengan tiga hari raya besar, tapi alhamdulillah sebagaimana tadi data yang dirilis oleh Bank Indonesia yang kami peroleh bahwa inflasi tidak terlalu besar seperti dengan kenaikan inflasi atau kejadian inflasi seperti pada hari raya besar Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kebijakan pengendalian inflasi, Pak.
1: Baik, jadi pemerintah daerah sudah memiliki strategi khusus ya, begitu Pak Muhammad Hartono, untuk menekan laju inflasi jelang hari besar keagamaan nasional. Operasi pasar nantinya akan dilakukan menjelang beberapa hari sebelum Idul Adha, begitu ya. Baik, menarik, saya kembali dengan Bang Fadil dari Bank Indonesia. Bang Fadil, tadi sudah dikatakan bahwa fenomena menjelang hari raya Idul Adha ini memang sering terjadi inflasi untuk beberapa komoditas. Dari Bank Indonesia sendiri, ini bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi fenomena inflasi ini? Karena di beberapa waktu terakhir cabai rawit sampai hampir 200 ribu di Ternate, begitu ya. Ini sungguh-sungguh menjadi fenomena yang jarang terjadi juga. Biasanya di bawah 200, namun di beberapa waktu terakhir kondisinya seperti itu. Bagaimana masyarakat harus menyikapi hal ini menurut Bank Indonesia?
2: Ya, yang pertama ada tiga hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Mengikut apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pangan Kota Ternate tadi, Pak Hartono, bahwa memang di level pengambil kebijakan ataupun pemerintah yang tergabung dalam wadah TPID, di mana di sana juga ada Bulog, yang pertama adalah kami telah melakukan formulasi strategi hulu hilir yang dirangkum dalam kerangka pengendalian inflasi 4K. Nama 4K itu apa? Yang pertama adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, di situ kita sudah menyusun strateginya yang di kami namakan sesuai dengan persetujuan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur adalah program unggulan Maluku Utara Bangkit. Nah, apa itu Maluku Utara Bangkit? Yang pertama adalah dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah Kota Ternate, kita akan melakukan intensifikasi pelaksanaan pasar murah. Nah, di Kota Ternate sendiri mengeku apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa rutin kita ada pelaksanaan kios siaga pangan,
1: yeah.
2: Itu di setiap Selasa dan Kamis setahu saya tuh. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari sisi keterjangkauan harga. Lalu dari ketersediaan pasokan, kami kemarin sudah diskusi juga dengan Kadis Pertanian dan juga Kadis Kelautan Perikanan di level provinsi bahwa program-program intervensi untuk meningkatkan produktivitas itu akan digenjot dari Mei ke depan ini, sehingga yeah. Realisasi program-program seperti bantuan sarana dan prasarana itu juga akan dilakukan gitu ya, seperti bantuan traktor, bantuan mesin dan alat tangkap dan sebagainya. Sedikit banyak itu nanti juga akan berpengaruh terhadap pasokan dalam daerah kita, karena kita tahu sendiri bahwa Maluku Utara ini pangan-pangan masih banyak dari luar ya. Selagi lagi kondisinya seperti itu ya, kita pasti akan terkena spillover effect dari apa yang terjadi di luar daerah itu, karena kalau misalkan daerah pemasok itu ada gangguan, dia pasti akan mengamankan pasokan di dalam daerahnya dulu. Itu yang dari sisi ketersediaan pasokan. Dari kelancaran distribusi, pemerintah juga akan coba meninjau gitu ya jalan-jalan produksi yang rusak sehingga bisa diperbaiki ke depannya, dan komunikasi efektif ya, ini kita sama-sama gitu ya berkoordinasi dan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu berbelanja berlebih-lebihan. Sewajarnya saja di bulan Mei ini, karena apa? Karena tadi sudah disampaikan juga oleh dari Bulog bahwa untuk pangan-pangan insya Allah terkendali. Saya lihat juga di sini beberapa kita punya data neraca pangan ya dari Bappenas. Di sini saya lihat bahwa hampir keseluruhan stok pangan kita itu kondisinya cukup, paling tidak untuk 30 hari ke depan. Seperti contoh ya, di sini beras itu ketersediaannya di Maluku Utara ini neracanya adalah 46 ribu ton se Maluku Utara, itu tahan sekitar sampai 129 hari. Dan juga ada jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, itu semua ketahanan stoknya 38 hari. Mungkin daging ayam ras nih yang agak mungkin agak sedikit gitu ya, tapi dari sisi inflasinya saya rasa masih terkendali sekitar 0,18% tadi kami cek harganya di survei pemantauan harga. Jadi intinya masyarakat ya berkonsumsi sewajarnya saja, tidak perlu melakukan penimbunan, melakukan pemborongan, dan insya Allah nanti Pak Kadis akan melakukan gerak pasar murah ya Pak ya. Betul. Kita akan coba berkoordinasi bersama gitu ya, multi stakeholder, melibatkan TNI Polri juga untuk melakukan pasar murah yang banyak gitu di Kota Ternate khususnya, karena Ternate ini menyumbang 84% dari bobot inflasi Maluku Utara.
1: Baik, jadi itu pesannya, masyarakat tidak perlu panik buying, tidak perlu membeli komoditas dengan jumlah yang besar ya, sehingga masih ketersediaan tetap terjaga, dan para masyarakat lainnya juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin saya masih berlanjut dengan Pak Fadil dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Nah, terdapat risiko inflasi yang perlu menjadi atensi masyarakat. Apa saja risiko-risiko yang perlu menjadi atensi masyarakat di momentum menjelang HBKN berkaitan dengan inflasi ataupun kenaikan harga komoditas, selain dari panik buying tadi yang mungkin sudah disiratkan oleh Bang Fadil?
2: Ya, yang pertama memang kalau berbicara risiko ya, kalau saya lihat sih mungkin angkutan udara ini kemungkinan akan mengalami peningkatan ya, terutama tadi karena kita tahu dampak dari konflik geopolitik itu menghambat pasokan energi ke negara kita, sehingga mungkin ada penyesuaian harga aftur gitu ya. Dan ini memang angkutan udara memang sudah naik juga kayaknya sebelum bahkan sebelum Mei ini gitu. Mungkin untuk kedepannya ini karena mungkin ada banyak travel gitu ya, dan tadi sudah disebutkan Pak Kadis banyak ada banyak hari libur gitu. Ini mungkin men-trigger juga masyarakat untuk melakukan perjalanan luar kota dan sebagainya. Ya mungkin angkutan udara mungkin akan ada sedikit risiko di sana. Lalu yang kedua adalah terkait dengan ikan-ikanan. Ikan-ikanan mungkin kalau dengan banyak libur ini ya otomatis mungkin saya kurang tahu apakah nelayan kita juga ikut libur juga gitu ya, merayakan gitu. Nah kalau seperti ini kan mungkin akan sedikit banyak akan berpengaruh juga gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah risiko itu akan tetap ada, seperti ikan, angkutan udara dan cabai. Tapi kepada masyarakat adalah kita ingin sampaikan bahwa dari TPID itu selalu mencermati kondisi harga, sehingga apabila ada kenaikan dalam suatu komoditas kami akan coba memantau gitu ya. Seperti tadi Pak Kadis bilang juga, yang pertama kita akan melakukan sidak pasar. Sidak pasar ini penting karena apa? Kita ingin melihat yang pertama apakah ada gangguan pasokan di pasar, itu yang pertama. Apakah ada indikasi gitu ya, dengan tim saber gitu tentunya nanti akan melakukan apakah ada indikasi penimbunan dan sebagainya yang mencoba mempengaruhi atau mengambil untung dalam kondisi adanya peningkatan permintaan masyarakat. Nah sidak ini mungkin akan kami intensakan di bulan Mei ini bersama dengan pemerintah dan juga tim saber gitu ya. Nah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pemerintah ada untuk memastikan ketercukupan pangan. Yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan bahwa apabila barang-barang itu sudah melewati harga yang begitu tinggi gitu ya, tentunya kami juga akan melakukan pengiriman pasokan dari luar. Seperti kita tahu di beberapa daerah harga cabai ya memang relatif lebih rendah dari kita. Itu kita bisa datangkan ke Kota Ternate dan kita lakukan operasi pasar untuk bisa diedarkan kepada masyarakat. Sehingga yang kami ingin sampaikan adalah sewajarnya saja masyarakat melakukan konsumsi sesuai kebutuhan, tidak perlu untuk melakukan penyetokan dalam jumlah banyak karena khawatir harga tidak terkendali dan sebagainya. Itu saya rasa sih tidak perlu. Baik. Karena setiap hari ini Pak Kadi saya rasa ini anak buahnya selalu ada di pasar ya Pak ya, untuk melihat perkembangan harga dan sebagainya. Dan kami akan melakukan operasi pasar tentunya dengan Pak Kadis dalam waktu dekat ini secara intens, di samping juga tiap harinya, tiap minggunya di beberapa hari tertentu selalu akan ada kios sigap pangan yang menjual harga-harga bahan dengan sesuai harga HIT dan harga HP atau harga eceran tertingginya.
1: Mungkin itu. Baik, baik. Luar biasa ya. Saya justru tertarik di kalimat terakhir, menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ini juga menjadi hal yang menarik karena beberapa pedagang kadang sering menaikkan harga komoditas tertentu begitu ya, di luar dari HET yang sudah disepakati. Nah, saya ke Bulog ya, Bung Ardi, bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau di Bulog? Karena ada terus terang sebagian masyarakat yang bertanya-tanya, apakah kita bisa beli gula atau beras atau bahkan minyak kita langsung ke Bulog ataukah seperti apa, dengan harapan mereka mendapatkan harga yang terjangkau atau seperti yang disampaikan Bang Fadil tadi, sesuai harga eceran tertinggi.
4: Terima kasih Pak Davi. Mungkin yang ingin saya jelaskan bahwa untuk pembelian barang di Bulog atau melakukan pendaftaran sebagai mitra itu sangat mudah sebenarnya. Tidak perlu ada embel-embel, paling tidak dia memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai mitra. Karena kalau keterjangkauan sendiri, kalau mitra Bulog sendiri di Kota Ternate ini sangat banyak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Yang pasti setiap mitra Bulog kita selalu melakukan intervensi terkait penjualan, jangan sampai melewati head. Nah, itu utamanya memang beras sama minyak goreng. Jadi memang masyarakat sendiri tidak perlu khawatir untuk mendaftar ke Bulog karena tidak ada persyaratan yang disulitkan dalam hal ini. Jadi kita juga ada membuka beberapa outlet untuk mitra dapat langsung membeli ke kita tanpa perlu harus mendaftar juga. Ada beberapa kita juga melakukan koordinasi dan sama dinas pangan terkait untuk bisa secepatnya menambah jumlah mitra di Kota Ternate khususnya. Jadi memang kalau ke Bulog sendiri ya masyarakat aman lah untuk mendaftar ke Bulog, tidak perlu takut untuk datang dan membuat namanya apa istilahnya Pak Kadis ya, tidak perlu untuk panik. Nah juga saya juga ingin menyampaikan bahwa Bulog memang juga ada penugasan beberapa penugasan program dari pemerintah ya terkait bantuan pangan tersebut. Jadi memang kalau pengendalian inflasi untuk beras dan minyak goreng insya Allah sampai bulan Mei ini dapat terkendali, karena memang jumlah untuk kita melakukan penyaluran bantuan pangan tersebut sudah sampai 52% untuk Maluku Utara. Jadi memang hampir sebagian sudah mendapatkan jatah bantuan tersebut. Jadi memang sudah agak bisa menekan inflasi. Itu mungkin yang saya sampaikan.
1: Baik, Bang Ardi, yang menarik berkaitan dengan harga eceran tertinggi seperti yang sudah disentil oleh Bang Fadil dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, khususnya untuk komoditas minyak goreng atau minyak kita yang kita ketahui berada di kisaran headnya 15.700. Namun di beberapa waktu terakhir kami juga melalui program Halo RRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kesulitan mendapatkan minyak kita di mitra-mitra Bulog yang sudah ditandai dengan spanduk di atas lapak mereka. Bahkan ada sebagian pedagang dari 15.700 menjualnya dengan 20.000 hingga 23.000 dengan apa ya bahasa saya ya biar enak, alibinya itu minyak kita bukan dari Bulog dan sebagainya. Sehingga masyarakat, ini informasinya begitu penting, bagaimana membedakan minyak kita yang dari Bulog dan bukan yang dari Bulog, karena bisa saja minyak itu mendapat distribusi dari Bulog tapi dijualnya dengan harga distributor swasta begitu, sehingga ini menjadi kegelisahan di masyarakat juga. Sudah ada head 15.700 namun jauh dari itu yang dijual di mitra ataupun oknum-oknum pedagang. Mungkin dari Bulog juga bisa menjawab ini sehingga ke depan bisa menjadi perhatian dari para mitra-mitra itu sendiri, Bang Ardi.
4: Yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa dari Bulog kita sudah mencoba bersinergi dengan beberapa dinas dan memang Satgas Pangan ya terutamanya. Jadi memang kita sudah intervensi untuk penjualan mitra yang memang sudah terdaftar di Bulog dan mempunyai tanda bahwa dia memang harus menjual minyak kita dengan head. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ada beberapa mitra yang memang sudah kita tandai dan memang untuk pembeliannya hanya memang dibatasi per konsumen akhir itu hanya 2 liter sesuai dengan memang pernah kita rapatkan dengan ibu-ibu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, jadi nanti kita tetap akan menunjukkan ke mitra-mitra yang memang kita sudah berikan tandai tersebut. Jadi memang kalau dari kita, kita hanya ada tambahan juga, kita juga melakukan Pak GPM juga dengan Dinas Pangan setiap Selasa Kamis, kita juga ada melakukan mobile keliling untuk penjualan, kita ada beberapa komoditas seperti beras sama minyak kita juga. Jadi memang untuk di Kota Ternate insya Allah kita bakal tetap intervensi untuk penjualan di batas head itu. Jadi memang sudah dari untuk pencatatan sendiri untuk penjualan minyak kita untuk Kota Ternate dan Halmahera Tengah masih 15.7. Memang di daerah lain kita lagi coba untuk mengkoordinasikan bagaimana dapat semuanya bisa merata dengan harga tersebut. Ini kita masih mencari formula solusinya gimana agar masyarakat di daerah lain selain Kota Ternate dan Halmahera Tengah bisa juga mendapatkan minyaknya dengan harga head tersebut.
1: Baik, terima kasih Bang Hardi dari Bulog Ternate. Begitu kurang lebih penjelasan yang sudah disampaikan. Dan tentunya jika ada oknum pedagang atau mitra yang nakal, ini menjadi kewenangan dari Bulog kah, ataukah dari Satgas pasti, ataukah mungkin dari Pak Kadis yang nantinya akan menindak para pedagang atau mitra-mitra yang nakal. Mungkin dapat dilanjutkan jawaban yang sudah disampaikan oleh Bulog tadi. Okay, Pak.
3: Baik. Kita sekarang ini sudah di apa namanya sudah dibentuk apa yang dinamakan dengan Satgas Harga Pangan. Nah, Satgas Harga Pangan ini yang selalu berkoordinasi bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan maupun Dinas Perindak dan Dinas Perhubungan, itu mereka kemudian menyisir semua lokasi-lokasi yang memang berpotensi untuk terjadi praktek-praktek curang dalam penjualan baik itu beras kita maupun minyak kita, beras dan minyak kita. Ini tentunya bahwa kami selalu bersinergi dan kemudian melalui pemantauan laporan awal itu adalah dengan tim daripada Dinas Ketahanan Pangan yang namanya dengan tim Simaskot itu, yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan harga di pasar. Dan informasi-informasi terkait dengan praktek-praktek curang dari para pedagang itu kemudian disampaikan langsung secara berjenjang dan kemudian dia ke Satgas Pangan itu sendiri, baik itu Satgas Pangan Kota Ternate maupun Satgas Pangan Gabungan Polda Maluku Utara. Ini tentunya bahwa kami sangat selalu siap dan intens terkait dengan pengawasan terkait dengan pengawasan pangan yang ada di Kota Ternate. Tapi perlu kami sampaikan lagi-lagi bahwa kami juga dalam hal melakukan penindakan memang sesuai dengan isyarat konstitusi undang-undang itu memang di situ hanya memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dilakukan itu ya seperti pencabutan atau penghentian izin operasional ataupun izin berusaha daripada mitra-mitra yang melakukan praktek-praktek curang dalam hal penjualan baik itu beras maupun minyak kita. Nah, tentunya kami berharap dukungan juga dari masyarakat dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap dan pelaporan kepada kami, dan kami ingin merencanakan ke depan itu bahwa bukan hanya Satgas saja yang membuka hotline langsung, tetapi juga kami Dinas Ketahanan Pangan akan membuka posko pengaduan terkait dengan penyelenggaraan beras maupun minyak kita yang memang itu adalah merupakan perbantuan daripada Pelum Bulog itu sendiri. Itu yang bisa kami tambahkan.
1: Baik, jadi nanti ke depan akan ada posko pengaduan ya. Ini menjadi menarik dan mungkin poskonya berada di pasar langsung begitu Pak Kadis ya, sehingga ketika masyarakat mendapati ada praktek-praktek yang dalam tanda kutip curang, mereka bisa langsung mengadukannya ke posko tersebut dan harapannya segera dalam hari itu juga bisa ditindaklanjuti begitu ya.
3: Iya, Pak Kadis. Tentunya bahwa kami tidak sendiri. Kami harus berkoordinasi, membangun sinergi dengan Dinas Perindak yang mana bagaimana supaya posko itu ada dan penempatan petugas yang ada di posko pengaduan terkait dengan harga pangan juga itu kami akan selalu secara real time itu akan melakukan pemantauan. Nah, untuk sementara ini kami belum bisa melakukan koordinasi dengan Perindak karena Perindak sekarang ini lagi fokus dan lagi intens untuk penataan pasar, penertiban pasar yang ada. Kami berharap dalam 1-2 hari ke depan ini kami dalam rangka menghadapi libur nasional yang hari raya besar keagamaan ini, kami akan berkoordinasi sebelum hari raya keagamaan ini untuk supaya penempatan posko pengaduan yang ada di tentunya harus dilaksanakan di titik yang terdekat daripada pasar itu sendiri, sehingga kami dalam rangka penindakan itu langsung bisa melakukan penindakan terkait dengan praktek-praktek curang di pasar.
1: Baik, jadi itu menjadi salah satu langkah konkret ya, pembangunan posko di pasar menjelang HBKN, selain daripada operasi pasar, pasar murah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kembali dengan Bang Fadil dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dari BI sendiri Bang Fadil, bagaimana koordinasi dengan Dinas Pangan dan Bulog termasuk juga instansi teknis lainnya dalam rangka memastikan pasokan di Kota Ternate dan di Provinsi Maluku Utara secara umum tetap aman?
2: Iya. Terima kasih Bang Davi. Jadi memang pada tanggal 8 Mei yang lalu gitu ya, kita sudah melakukan high level meeting di situ. Sebelum high level meeting tentunya sudah ada beberapa kali rapat teknis gitu untuk memformulasikan strategi apa untuk pengendalian inflasi di Maluku Utara khususnya menjelang HBKN Idul Adha ini. Dan di situ kami memperoleh dukungan kepala-kepala daerah bahwa sesuai dengan instruksi Ibu Gubernur, pasar murah itu harus diintensifkan dan perlu pengalokasian anggaran untuk itu. Nah, di situ kemarin hadir juga Wali Kota Ternate dan juga para bupati yang lainnya, dan sepakati bahwa di bulan Mei ini insya Allah nanti akan ada pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah, dan mungkin akan ada yang dilakukan secara serentak gitu ya, mudah-mudahan. Yeah. Tapi memang karakteristiknya Maluku Utara ini agak susah, Bang Davi. Kenapa? Karena memang kita relatively kepulauan gitu ya, khususnya di Taliabu dan Sula gitu. Mm. Jadi perlu ada waktu gitu untuk mengirim barang-barang ke daerah sana. Tapi mudah-mudahan bisa kita lakukan secara serentak. Pun tidak ya, daerah-daerah atau kabupaten kota yang jumlah masyarakatnya banyak seperti Ternate-nya, seperti Ternate itu pastinya akan dilakukan berbagai upaya tadi, pasar murah tadi. Nah, koordinasi yang lainnya adalah dengan Bulog kita juga memantau gitu ya ketercukupan stok. Tadi memang minyak goreng lagi dalam on the way gitu ya, tanggal 17 akan insya Allah ada gitu tambahan pasokan dari luar daerah. Nah, ini mungkin akan kita salurkan kembali ke beberapa wilayah gitu ya, untuk bisa menikmati harga minyak kita yang memang sesuai dengan head. Nah, menarik tadi yang Abang sampaikan ada laporan masyarakat minyak goreng 20.000 dan sebagainya. Itu saya rasa memang ada kendala distribusi di sana, Bang.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama, kendala distribusi, dan juga dan secara harga keekonomiannya memang untuk menjual di atas head itu memang agak sulit juga gitu ya, karena memang tadi kita kondisi geografis kita yang agak lebih challenging gitu dibandingkan yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau head itu dia sebenarnya harga mati deh itu, Bang. Kalau head itu harga eceran tertinggi itu diatur. Jadi kalau misalkan dijual di situ, secara kewenangan hukum tim Saber Pangan bisa melakukan penindakan itu, Bang. Entah itu yang sifatnya teguran ya, ataupun mungkin pencabutan izin, dan bahkan mungkin lebih parah dari itu. Jadi maksud saya adalah ya kita coba ini ya, carikan solusinya gitu, seperti apa ya. Ya memang tidak lain adalah konektivitas ini yang perlu kita perkuat gitu. Nah, apa namanya, untuk bisa menjangkau daerah-daerah se-Maluku Utara ini. Nah, mungkin itu tadi dengan Bulog dan juga apa namanya dengan Dinas Pangan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, nantinya kita akan coba dorong beberapa komoditas agar bisa tambahan pasokannya bisa kita produksi sendiri. Contohnya seperti telur gitu. Telur ayam ras, kita tahu di sini kita punya wilayah tambang dan pekerjaannya puluhan ribu, Bang. Yeah. Dan itu selalu banyak didatangkan dari luar daerah. Saya rasa pasarnya ada, tinggal memang di sini perlu skill entrepreneurship dari masyarakat sendiri yang kira-kira yang punya kemauan gitu ya, untuk bisa melakukan upaya untuk beternak, menanam dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu kita dorong juga dengan dinas, agar bisa melakukan ya paling tidak bantuan lah gitu sifatnya, atau mungkin pembinaan dan pendampingan gitu. Karena sebenarnya sih kalau saya rasa bercocok tanam atau beternak itu bukan merupakan suatu hal yang sulit bagi warga Maluku Utara. Saya percaya seperti itu. Hanya mungkin memang mereka perlu dikoordinasikan dan juga dibimbing gitu agar bisa lebih produktif, dan juga tentunya akses permodalan perlu kita perkuat juga gitu ya. Nah, ini mungkin PR-nya juga di perbankan nanti kita akan coba telusuri permasalahannya. Karena memang program KUR-nya sudah ada, dan apa kendala yang bisa menghambat untuk itu bisa tersalurkan, nanti kita akan coba tinjau lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan dari sisi pasokannya kita coba dorong gitu ya, dan juga dipantau harganya secara rutin, dan juga beberapa kali operasi pasar. Saya rasa mungkin inflasi di bulan Mei ini mungkin akan lebih terkendali dari di bulan April yang memang kita mengalami inflasi bulan 0,8. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir yang saya sampaikan, di high level meeting kemarin juga disepakati bahwa kita akan melakukan launching program namanya Rindang Berseri. Apa itu Rindang Berseri? Rindang Berseri ini adalah kita akan coba dorong melakukan gerakan menanam di pekarangan-pekarangan, seperti kayak di sekolah, di kantor lurah, di pekarangan desa gitu ya, untuk bisa melakukan penanaman. Contoh yang saya paling simpel itu adalah komoditas kangkung, Bang. Yeah. Nah, kangkung di Maluku Utara ini saya bingung juga. Kalau di daerah lain jarang keluar ini, Bang, kangkung. Yeah. Nah, tapi di Maluku Utara ini karena mungkin enak makan kangkung sama ikan kali ya. Nah, itu sering banget tuh jadi apa namanya penyebab inflasi.
1: Yeah.
2: Nah, sebenarnya untuk nanam kangkung itu kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu butuh effort yang sebagaimana gitu setahu saya. Jadi banyak juga dibudidayakan secara hidroponik dan sebagainya. Yeah. Kita sendiri juga di Bank Indonesia sudah punya beberapa peralatan hidroponik kita ya. Di situ kita coba tanam kangkung untuk melihat sebenarnya tingkat kesulitannya seperti apa sih gitu, dan rasanya sih tidak terlalu sulit gitu. Nah, ini mungkin akan kita dorong juga bersama pemerintah daerah untuk menggeber gitulah gerakan menanam tadi gitu, Bang. Yeah. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, yang menarik saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Fadil tadi berkaitan dengan dorongan untuk masyarakat bisa melakukan ternak ayam, baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging. Nah, dari pemerintah kota sendiri, kans atau proyeksi dorongan terhadap komoditas ataupun masyarakat yang akan beternak ayam dan juga lainnya ini seperti apa, Pak? Atau apakah sudah punya gambaran mengingat mungkin lokasinya juga sudah ada sehingga masyarakat bisa didorong akses permodalan, mungkin dapat berkoordinasi dengan BI maupun dengan perbankan sendiri, Pak?
3: Baik, Bang Davi, untuk urusan peternakan memang tidak ada dalam urusan atau tupoksi Dinas Ketahanan Pangan. Yeah. Urusan peternakan itu ada di Dinas Pertanian. Yeah. Yang membidangi bidang peternakan itu sendiri. Tetapi kami juga mendorong, kemarin kami juga mendorong kepada Dinas Pertanian agar supaya mencoba untuk menggalakkan komoditas dalam hal ini gerakan peternakan yang ada di Kota Ternate. Beberapa perusahaan maupun perseorangan juga sudah melakukan bantuan ataupun penyerahan bantuan untuk ternak ayam itu sendiri, baik itu dari anggota Dewan Legislatif maupun dari perusahaan Danantara, dalam hal ini Bank Himbara yang melakukan pembiayaan terkait dengan usaha-usaha peternakan. Tetapi lagi-lagi bahwa untuk skala usaha besar untuk di Kota Ternate khususnya di bidang peternakan itu terkendala dengan pakan. Nah, ini yang kemudian walaupun bukan tupoksi kami, tapi kami melihat bahwa salah satu kendala besar yang dirasakan oleh para pengusaha untuk ternak ayam itu adalah bagaimana begitu besarnya biaya pakan ayam yang kemudian tidak berbanding lurus dengan harga keuntungan yang mereka dapatkan ataupun mereka peroleh. Kemarin kami sempat sentil pada saat kegiatan high level meeting, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, bahwa pemerintah provinsi juga itu sudah memberikan akses yang luas untuk para investor bisa lakukan usaha ataupun menanamkan usahanya atau investasinya di bidang atau di sektor peternakan, bahkan sudah membebaskan lahan yang begitu besar. Tetapi kemudian kembali lagi mungkin karena ada pertimbangan yang tadi saya sampaikan, mungkin di harga pakan yang terlalu tinggi sehingga semangat ataupun respon yang diberikan oleh para investor untuk bisa berinvestasi di bidang peternakan itu sampai sekarang belum ada respon, padahal sudah ada jaminan lahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Itu yang kemudian menjadi kendala. Nah, dari sisi sendiri mungkin ada regulasi yang masih belum bisa membuka ruang yang baik bagi para investor untuk bisa memberikan investasi di Kota Ternate. Dalam hal ini adalah dalam bentuk izin masuk bagi hewan ternak, dalam hal ini karantina hewan. Yeah. Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab sehingga investasi untuk ternak ayam di Kota Ternate itu masih terbatas dan sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh baik itu usaha kecil maupun para investor-investor besar. Nah, tentunya kami berharap ini menjadi dari Dinas Ketahanan Pangan, berharap juga agar bisa didorong agar supaya subsidi pakan jangan hanya sekedar pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk, tetapi juga mungkin ada subsidi pakan ternak ayam yang bisa kemudian menolong para investor untuk dalam hal ini atau usaha menengah kecil dan bisa lakukan investasi itu sehingga kebutuhan akan ayam yang sangat tinggi di Kota Ternate, apalagi dengan hadirnya MBG ini, itu yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu juga terkait dengan kenaikan harga ayam atau daging ayam yang ada di Kota Ternate. Mungkin dari saya sekira demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ato, ini luar biasa semangatnya. Saya ke Bulog sendiri, Bang Ardi, kita ketahui bahwa Bulog Ternate memiliki dua kompleks pergudangan di Ternate dan juga di Tobelo. Nah, bagaimana dengan pasokan dari Bulog ke daerah-daerah lainnya agar tetap merata dan harganya tetap terkendali, terutama di daerah kepulauan, sehingga pengendalian inflasi tentunya dari sisi komoditas yang ada di Bulog juga tetap terjaga.
4: Terima kasih Pak Davi. Mungkin yang pertama saya sampaikan bahwa kita akan menguatkan ketersediaan dulu sampai akhir tahun. Jadi memang keberlanjutan ketersediaan itu yang paling penting. Jadi terkait ketersediaan tersebut, Bulog Cabang Ternate insya Allah bakal melakukan terus mendorong untuk jumlah pemasukan dari sisi beras dan minyak untuk keberlanjutannya sampai akhir tahun itu insya Allah terus ada. Yang kita lagi usahakan untuk terkait minyak kita. Kalau minyak kita udah usahakan untuk dapat berkelanjutan sampai akhir tahun untuk kuotanya. Jadi memang kalau terkait untuk pendistribusian ke beberapa daerah yang memang sulit dijangkau ya secara geografis, Bulog sendiri memang kalau terkait pendistribusian kita memang masih berkoordinasi dengan beberapa dinas termasuk juga BI untuk melakukan pendistribusian ke beberapa daerah pulau terluar lah istilahnya. Jadi memang udah beberapa daerah juga kita sudah menyuplai untuk kebutuhan bahan pokoknya, utamanya beras sama minyak goreng, minyak kita utamanya. Jadi memang ada beberapa daerah yang sudah kita distribusikan. Pertama di daerah Halteng, Morotai, Halut juga sudah coba menyuplai ke sana untuk beras sama minyak kita, terus dengan Halmahera Barat. Nah, untuk daerah lain itu kita masih koordinasi terkait pendistribusian sampai ke sana. Dan juga kita harus menjaga HET tersebut. Jadi memang kalau kita juga ada melakukan koordinasi, melakukan sinergi dengan beberapa instansi yang untuk dapat melakukan pendistribusian utamanya beras sampai ke daerah-daerah. Yang pertama kita sudah melakukan sinergi dengan TNI Polri terkait GPM untuk beras SPHP. Jadi memang ada beberapa TNI Polri yang sudah mengambil barang dari daerah luar Ternate. Utamanya itu ada kita sudah sama Polres Halsel dan Polda dan Polres Ternate. Jadi memang kita masih koordinasi juga untuk meminta agar instansi tersebut dapat membantu untuk menyalurkan utamanya beras ke masyarakat di daerah-daerah tersebut. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan.
1: Baik, baik. Terima kasih. Dan mungkin ini terakhir saya ke Bank Indonesia. Bang Fadil, harapan dari Bank Indonesia terhadap stabilitas harga dan kondisi ekonomi Maluku Utara menjelang Idul Adha, harapannya seperti apa yang ingin ditegaskan melalui kesempatan pagi ini?
2: Ya, terima kasih Bang Davi. Mungkin ini sekaligus penutup ya. Yang pertama adalah dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, tiga message saja yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah pemerintah akan terus hadir dalam memantau kondisi pangan, perkembangan harga, dan juga upaya dalam pengendalian inflasi. Itu yang pertama, sehingga tidak perlu khawatir dari sisi absennya pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan ketercukupan pangan, baik dari barangnya ada dan juga harga yang terjangkau kepada masyarakat di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sendiri. Yang kedua adalah yang ini saya sampaikan, bahwa secara kondisi pangan sendiri, kami tadi sudah melihat ya perkembangan harga-harga IPH dan juga kecukupan stok dan sebagainya. Saya rasa tidak ada hal risiko yang major untuk bisa kita katakan akan terjadi kelangkaan dan sebagainya, sehingga pada masyarakat kita himbau untuk berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan sewajarnya saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah di bulan yang baik ini, di bulan Zulhijjah, Nah itu selain kita berkonsumsi dan sebagainya, mungkin saya himbau juga kita lakukan ibadah lah. Kita tahu juga nanti akan ada puasa Arafah gitu ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan juga tuh untuk apa peningkatan ibadah di bulan Zulhijjah ini, bulan yang baik. Dan kepada masyarakat yang menyelenggarakan sedekahan, kita kenduri untuk ada keluarganya yang apa namanya berangkat haji gitu. Kami dari TPID Maluku Utara mengucapkan selamat, mudah-mudahan lancar seluruh kegiatan yang ada. Dan juga insya Allah di bulan Mei ini inflasi kita akan lebih terkendali. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil Muhammad, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.